0: tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India gitu ya. Si kondisinya agak kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung

0: dibalut dengan kemewahan.
1: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa sekolahnya itu udah Indonesia banget,
2: Nusantara
1: banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer gitu.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
3: Tidak sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara dengan sekarang kalau mobil Indonesia ini moda transportasi masih dengan udara, belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui depan Nusantara Explorer. Jadi nanti maksa segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
0: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk dengan pricing. Jadi sekarang masih di order.
4: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10 ribu ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shani melaporkan selengkapnya.
5: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
6: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
5: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
7: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke

0: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
1: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu berkisar sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
0: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
3: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
5: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
3: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
9: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bakmil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah.
10: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah.
8: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
11: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini musabaqah berakhir, para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
8: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LP PT Khi Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
12: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
8: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon. Mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke 81 sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mendorong penguatan pelindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Wipo Darren Tang di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini membahas mengenai kerjasama Indonesia dan Wipo dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi kebudayaan tradisional. Pembahasan ini juga mencakup kekayaan intelektual komunal atau KIK dan memanfaatkan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat hukum di bidang hak cipta, paten, pengajuan kebudayaan, dan KIK. Pemerintah mendorong forum WIPO menghasilkan instrumen internasional efektif dan mengikat untuk melindungi pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional Indonesia.
1: 2011. This is Hits. Here we go.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau kemana, Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang, naik motor.
3: Iyalah, biar cepet.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gua jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
3: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
2: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
3: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
2: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
4: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting. Lalu,

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon pagi ini pendengar, di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dan pendengar, dilansir dari RRI.co.id, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertama Indonesia Perhapi Rizal Kasli mengungkapkan tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Menurutnya lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas hingga kini. Ia mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional. Rizal berpandangan pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
1: Mulai dengan langkah sederhana.

Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga para pendengar siaran RRI Cirebon dimanapun Saudara berada, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Kita bersyukur karena dengan cinta kasih Tuhan kita masih boleh dipersatukan di dalam kebaktian umum kedua di GKI Pengampon 31 Cirebon. Coba kita lihat ke kanan dan ke kiri kita. Salam, sapa, Tuhan itu baik. Ya, jadi saudara, tentu saja kita semua pasti akan mengatakan Tuhan itu baik. Itu hal yang klasik, ya. Tapi hari ini kita juga tetap diajak untuk mengingat bahwa apapun kondisi kita, Allah itu tetap baik. Ketika kita bersuka cita, Allah itu baik. Ketika kita menghadapi pergumulan, Allah tetap baik. Karena itu kita pujikan pujian pembuka kita, Allah itu baik.

Ya, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada saat ini, saya mau mengajak kita bersama dengan Sang Pemazmur melalui kitab Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Saudara, berdasarkan ayat ini, saya mengajak kita masing-masing, mari kita datang bersatu teduh, kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing secara pribadi terlebih dahulu di hadapan Tuhan.

Allah Bapa Surgawi yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini adalah saat di mana kami boleh merenung sejenak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Setiap kami yang hadir pada saat ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami telah mengakui seberapa dalam kami telah jatuh ke dalam dosa. Dosa dari perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, bahkan rancangan kami. Kami menyadari begitu banyak kami menyakiti hati sesama kami yang membuat hati orang-orang di sekitar kami terluka karena perbuatan kami. Bahkan yang membuat hati Tuhan kecewa dengan setiap pelanggaran yang kami lakukan. Ya Bapa, tentu dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu keluar dari belenggu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kami percaya kuasa darah Kristus boleh menyucikan kami, boleh mengampuni kami, dan kami boleh hidup dalam perdamaian dengan kasih Tuhan. Dan biarlah perdamaian dengan Tuhan membuat kami juga bisa berdamai dengan sesama kami, bahkan mereka yang mungkin sudah melukai hati kami. Inilah doa pengakuan dosa kami. Terimalah, kasihanilah, ampunilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila kurenung dosaku, PKJ 37.

Ya, saudara, kalau tadi kita sungguh-sungguh sudah mau mengakui dan menyesali akan segala dosa dan kelemahan kita, maka kembali sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah dinyatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Sekarang dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan melalui kitab Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kita sudah didamaikan oleh Tuhan, mari kita nyatakan salam damai kita satu terhadap yang lain.

Ya, saudara-saudara, sebagai umat yang telah diampuni dan diperdamaikan di dalam Kristus melalui penebusannya di kayu salib, marilah sekarang kita nyatakan komitmen kita bagaimana kita mau belajar bersedia dibentuk oleh firman Tuhan. Untuk itu, marilah saudara kita persiapkan dengan pelengkap Kidung Jemaat 198, di hatiku ya Yesus.

Silakan duduk jemaat. Ya, anak-anak dari Gema Ceria, anak sekolah minggu atau jemaat anak di GKI Pengampun 31 Cirebon akan membawakan sebuah pujian berjudul Tuhan Yesus Sertaku. Silakan.

Terima kasih anak-anak yang begitu luar biasa yang sudah memberikan satu keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita.

0: Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara, gitu juga para pendengar siaran RRI Cirebon dimanapun Saudara berada, kita persiapkan diri dan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami sampai dengan saat ini ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang terindah di mana kami boleh datang bersekutu bersama di tengah-tengah jemaatmu di GKI Pengampun 31 Cirebon. Bersama juga dengan saudara-saudara kami yang berhimpun saat ini, yang menjadi pendengar siaran RRI Cirebon, baik mereka yang ada di rumah maupun di perjalanan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menolong dan menopang setiap kami saat sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema yang menuntun arah hidup kami ke arah yang Tuhan perkenankan. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, mampukan dia berkata-kata sebagaimana kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin.
1: Bacaan pertama terambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Bacaan ini berbicara tentang Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa Israel dan berfirman kepada Musa bahwa Ia akan memberi mereka makan daging pada waktu senja dan roti pada waktu pagi. Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka,
2: "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu,
3: "Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan."
4: Kita akan meresponi bacaan pertama dengan mendariskan Mazmur 105 ayat 1-6 dilanjut ayat 37-45.

Saya mengundang kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, dengarkanlah apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1-16. Bacaan Injil pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku adil. Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi memelihara dan melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Haleluya.

Saya yakin secara serempak, secara spontan, kita semua akan menjawab, ya, Allah itu baik, sangat baik. Itulah sebabnya dalam nyanyian pembuka tadi juga dikatakan, Allah itu baik, baik buat kita semua, ya. Begitu juga kita seringkali dalam doa, kita selalu juga menyapa Tuhan, Allah yang baik. Bahkan kata-kata ini juga menjadi jargon untuk kita menyatakan iman kita kepadanya. Tapi saudara-saudara, mari saya mengajak kita jujur sejenak di hadapan Tuhan. Bukankah dalam kenyataan sehari-hari, ketika badai datang memporak-porandakan keluarga kita, ketika tekanan ekonomi tengah menghimpit kita, atau pada saat kita diliputi kedukacitaan karena kehilangan orang yang sangat kita sayangi, atau mungkin saat doa-doa yang kita panjatkan rasanya belum dijawab oleh Tuhan, menjadi pertanyaannya, apakah kita masih bisa dengan tulus berkata bahwa Allah itu baik? Atau jangan-jangan, saudara, konsep tentang Allah itu baik hanya berlaku ketika hidup kita sedang berjalan mulus dan lancar, ketika rumah tangga kita sedang harmonis, ketika dompet dan keuangan kita berlimpah, ketika usaha kita sedang naik daun, ketika doa-doa yang kita panjatkan selalu dijawab oleh Tuhan, ketika kita dalam kondisi fit dengan kesehatan yang prima dan seterusnya. Saudara-saudaraku, jikalau kita mau jujur, bukankah seringkali masalah terbesar kita sebagai manusia adalah ketika kita mencoba mengurung kebaikan Allah yang tidak terbatas itu ke dalam kotak pikiran kita yang sangat terbatas ini. Kita kerap kali suka membuat standar, kita seringkali suka membuat ukuran sendiri tentang apa itu baik. Bahwa bagi dunia, saudara, tidak dapat dipungkiri, baik itu berarti untung dan rugi itu seimbang. Atau bagi dunia, baik itu artinya keadilan secara matematika, yaitu siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang bekerja lebih giat, maka dia yang harus mendapatkan lebih banyak, betul? Dan siapa yang suka berbuat baik, maka dialah yang seharusnya diberkati. Tapi sebaliknya, siapa yang salah, maka dia seharusnya langsung mendapat hukuman. Saudara-saudaraku, memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini kita terbiasa hidup di dalam sistem upah dan prestasi. Sehingga akibatnya, ketika pada saat ini kita membaca dua kisah dalam perikop bacaan Alkitab kita minggu ini, maka logika kita pun mulai terganggu. Akal pikiran kita juga mulai terganggu. Sebab apa? Sebab dalam kitab perjanjian lama, yaitu di dalam bacaan kitab Keluaran 16, di sini kita menyaksikan kisah bangsa Israel yang baru saja diselamatkan oleh Allah keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Tapi bukannya bersyukur, malahan mereka justru marah, bersungut-sungut, bahkan menuduh Tuhan ingin membunuh mereka dengan kelaparan di padang gurun. Secara logika manusia, mungkin kita akan berkata, karena bangsa Israel ini gak tahu berterima kasih, gak tahu diri, maka dia patut atau layak mendapat hukuman oleh Tuhan. Tapi pada kenyataannya, dalam perikop bacaan kitab Keluaran 16 ini kita menyaksikan bahwa Tuhan justru memberikan, menurunkan mana, memberikan roti mana dari langit kepada mereka. Demikian pula saudara dalam perjanjian baru, melalui bacaan kitab Injil Matius 20, di sini Tuhan Yesus juga menceritakan.

sebuah perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Dikatakan bahwa ada yang bekerja dari jam 6 pagi, mungkin dia menahan lapar, menahan terik matahari seharian, tapi kok dibayar upah yang persis sama dengan orang yang hanya bekerja 1 jam sebelum selesai, di jam 5 sore. Secara hukum ketenaga kerjaan dunia, tentu kita akan berkata, wah ini kayaknya orang bener ini, gak adil ini. Ya, pekerja apa pemilik kebun anggur ini pasti orang yang jahat. Kok sama ngasih upah? Nah, saudara-saudara, pada hari ini, melalui kedua perikop bacaan kita, dikatakan bahwa Allah sesungguhnya ingin merombak cara berpikir kita. Firman Tuhan melalui tema khotbah pada minggu ini pun kembali menegaskan satu pesan utama kepada kita, bahwa Allah itu baik. Sesungguhnya bukan berdasarkan hitung-hitungan atau kelayakan manusia, melainkan murni oleh karena kedaulatan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melimpah. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan hal tersebut, sekali lagi kita juga diajak untuk melihat bukti dari kebaikan Allah yang radikal dalam sejarah iman bangsa Israel melalui kitab Keluaran 16 ayat 2-15. Saudara-saudara, dalam hal ini kita diajak untuk mundur ribuan tahun ke belakang. Ya, ini pada saat bangsa Israel menderita tekanan oleh bangsa Mesir. Saat mereka tidak berdaya untuk menjadi budak di Mesir. Dan saat mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan sejarah panjang di padang gurun. Di situ kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang menuntun kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ya. Bahkan dikatakan dalam kebenaran firman ini pun kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu justru dinyatakan secara luar biasa. Tepat di tengah-tengah puncak ketidaksetiaan dan gerutuan manusia. Dengan kata lain, bahwa sekalipun bangsa Israel penuh dengan sungut-sungut kepada Tuhan, tapi Allah dengan kebaikannya justru dengan sabar memelihara dan memberikan berkat makanan atau mana kepada umatnya pada waktu itu. Susara selanjutnya dinyatakan kepada kita bahwa jika di padang gurun kita telah melihat kebaikan Allah yang melampaui sungut-sungut umatnya, maka dalam perjanjian baru di sini Tuhan Yesus juga membawa konsep kebaikan itu ke tingkat yang lebih dalam lagi. Dan untuk maksud tersebut, maka di sini kita diajak untuk merenungkan perikop bacaan Injil Matius 20 ayat 1-16. Saudara, melalui perikop bacaan yang berbicara mengenai sebuah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur, maka di sini Tuhan Yesus ingin membongkar ego atau pementingan diri kita dan mau menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan Allah itu sesungguhnya bukan hanya melampaui seluruh hitung-hitungan keadilan manusia, karena dia memiliki otoritas. Ya, dia memiliki kekuasaannya sendiri yang tidak terbatas oleh pikiran kita. Nah, saudara, pada dasarnya setelah kita menyaksikan bagaimana sesungguhnya Allah memelihara umat Israel di padang gurun, dan bagaimana dia juga sudah membagikan kasih karunia-Nya di kebun anggur, maka sebuah pertanyaan penting muncul di benak kita pada saat ini. Apa sesungguhnya dampak atau pengaruhnya bagi hidup kita sebagai umat Tuhan? Saudara, tentu saja melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu ini,
Bagaimana seharusnya kita diajak untuk merespon, untuk merefleksikan kebaikan Allah yang luar biasa tersebut buat kehidupan kita dalam perjalanan selanjutnya. Apa yang harus kita refleksikan? Minimal 3 hal. Yang pertama, kita harus berhenti bersungut-sungut. Kita harus berhenti marah kepada Tuhan. Dan selanjutnya, mari kita mulai berusaha untuk tetap bersyukur serta percaya akan kebaikan Allah. Dengan kata lain, kita diajak sampai dengan saat ini untuk belajar melihat mana atau berkat dan pemeliharaan yang seringkali luput dari perhatian kita. Saudara-saudara, hal ini pula yang bisa saya rasakan ketika masih berproses di dalam kedukaan. Saudara-saudara, sekalipun sudah hampir 3 bulan lamanya, saya dan suami ditinggalkan selama-lamanya oleh Deo, oleh anak tunggal saya, tunggal kami. Tentu perasaan sedih dan kehilangan masih kami alami. Ada kalanya air mata mengucur deras saat melihat foto-foto kenangan bersama dengannya. Dalam duka, kadang saya bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya yang mengalaminya, Tuhan? Mengapa harus saya yang mengalaminya? Saya mengingat kembali erangan dan ceritan di saat akhir hidup Deo. Saya sempat protes sama Tuhan. Mengapa sih? Mengapa Deo yang harus engkau pilih untuk menanggung rasa sakit karena kanker di saat-saat akhirnya? Dia harus menderita. Dia harus menderita kesakitan. Bahkan saudara, di tengah-tengah masa kedukaan di mana seharusnya saya dengan suami kami bisa menata diri karena kehilangan anak. Kami tidak muda lagi. Kami sudah dalam usia lanjut. Seharusnya kami perlu berdua untuk menata diri dan saling menopang. Tapi nyatanya Tuhan masih memberikan ujian. Satu saat suami saya mengatakan, "Mah, saya dapat SK." Ternyata SK yang selama ini ditakuti ternyata harus dijalani. Suami saya harus dipindahkan ke Papua. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin saya selalu bertanya, Tuhan ini sedang bercanda sama saya. Ya, bukan soal takut di sana. Memang situasinya sekarang lagi gak baik-baik saja, saudara. Sedang banyak hal, masalah. Tapi saya selalu mengatakan kepada Haryanto Pane, disinilah sesungguhnya kita bisa melihat di mana letak kebaikan Tuhan. Meskipun kita berjauhan, tapi Tuhan masih tetap pelihara kita. Saudara, mungkin saudara hanya melihat saya seperti ini. Itu bukan karena kekuatan saya. Saya bisa tegar menjalani semua proses hidup. Itu bukan karena kekuatan saya. Tetapi itu karena kebaikan Tuhan. Saya bisa tersenyum, bisa pelayanan. Bahkan 2 hari setelah Deo dikubur, saya bisa pelayanan. Karena itu saya merasakan betapa baiknya Tuhan memberikan saya selalu waktu dan kesempatan untuk bisa tetap menjalani hidup. Bahkan kebaikan Tuhan saya rasakan. Saudara tahu, kemarin pinggang saya sakit sekali. Saya pakai alat, bahkan ikut sidang sinode. Saya kemarin sampai rumah tadi malam sakit sekali. Saya hanya mengatakan, Tuhan, besok saya mau pelayanan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan begitu baik. Saya bisa pelayanan. Kemarin saya melangkah untuk tangga aja agak susah. Tapi di sini saya melihat kebaikan Tuhan. Yang saya mau katakan, saudara-saudara,
Saya tidak berbicara tentang orang lain. Tapi mari kita bertanya kepada diri sendiri. Betapa baiknya bukan Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak hal yang kita rasakan? Mungkin saat ini saudara datang dengan membawa beban yang begitu berat. Rumah tangga saudara mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ekonomi saudara sekarang ini sedang terpuruk. Mungkin saudara sekarang ini sedang menderita sakit. Mungkin saudara saat ini masih dalam kedukaan. Tapi ingat, jangan pernah kita marah kepada Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Oke, mungkin kita sempat kecewa. Itu wajar, kita manusia. Tapi jangan pernah keterusan. Mari kita hitung ke belakang. Berapa banyak sesungguhnya Tuhan sudah memberikan pemeliharannya buat kita. Jangan pernah kita selalu melihat semua harus baik-baik saja. Karena justru dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di situ kita akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang harus kita imani. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajak untuk mengikis sikap iri hati. Sikap iri hati. Dan sebaliknya, mari kita belajar merayakan berkat orang lain. Pada saat melihat orang lain diberkati, meskipun menurut kita mereka bekerja lebih sedikit, seperti pekerja dalam perumpamaan melalui perikop bacaan Alkitab kita pada saat ini. Ketahuilah, saudaraku, bahwa sesungguhnya Allah sedang menyatakan kemurahan dan kebaikannya. Bahwa berkat mereka tidak akan pernah mengurangi porsi kasih dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Seringkali kita hanya melihat kulit luarnya. Kita melihat seorang itu sukses, seorang itu kaya. Lalu kita juga akhirnya, dia itu sukses karena ini, dia itu kaya karena ini. Saudara, pernahkah kita bertanya kepada orang yang sukses? Saya satu hari bertemu dengan seorang bapak. Saya pikir hidupnya baik-baik saja. Saya pikir dengan segala yang dia punya, dia sudah senang, tidak ada beban. Ternyata dia katakan kepada saya rahasianya. Bu, ibu ngelihat saya kaya ini, tahu gak bu? Saya ini pusing, utang saya numpuk di bank. Besok bayar seperti apa, saya gak bisa, gak tahu. Ternyata saya bilang, oh iya. Saya bersyukur, mungkin meskipun kita hanya seperti ini, kita tidak dibebani dengan yang macam-macam. Jadi semua orang tuh punya porsinya, saudara. Tuhan tahu porsinya kita seperti ini, ya kita jalani seperti ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kita porsi yang besar, mari kita menjadi berkat. Ingat loh, dalam setiap berkat yang dari Tuhan itu, kita juga harus menjadi saluran berkat. Tapi kalau kita sekarang ini sedang kekurangan, jangan pernah iri hati. Mungkin satu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita menurut porsinya. Kadangkala, saudara, kita ini belum siap untuk menjadi kaya. Dikasih kaya bukannya kita bersyukur, malah akhirnya menjadi apa? Menjadi musibah, menjadi bencana. Jadi Tuhan tahu mana waktu yang tepat bagi kita. Jadi jangan pernah iri hati. Jangan pernah menghitung berkat orang lain. Tapi hitung berkat Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi hidup kita sampai saat ini tetap cukup. Karena Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang yang berkelimpahan yang pada akhirnya kita jatuh di dalam kelimpahan itu. Tapi Tuhan memberikan kita kecukupan. Sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus belajar mengimani bahwa semua perjalanan hidup ini hanya bergantung dari kasih karunia Allah semata. Kita tidak akan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu melewati dari masa
dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita ada sampai dengan saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Marilah mulai sekarang kita menyadari bahwa posisi yang terdahulu, bahwa kita ini di hadapan Allah, baik kita mungkin dalam posisi sebagai yang terdahulu maupun yang terkemudian. Sekali lagi, semuanya itu hanya oleh karena kebaikan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan pada akhirnya melalui tema khotbah dan firman Tuhan pada minggu ini, kembali menegaskan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang melampaui perhitungan manusia. Bahwa di padang gurun hidup kita masing-masing, Dia akan senantiasa menyediakan kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita dengan baik. Demikian pula di kebun anggur pelayanan kita masing-masing, Dia pun akan tetap melimpahkan anugerah kasih-Nya. Karena pada hakikatnya kita harus terus mengimani apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus katakan Allah itu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.

0: Jemaat yang terkasih, dimohon berdiri. Jemaat terkasih, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi,
1: dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
0: yang dikandung daripada Roh Kudus,
1: lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan
0: Gereja yang kudus dan
1: persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
0: Amin. Silakan duduk kembali.
2: Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita masuk dalam doa syafaat kita. Sementara saya berdoa, Saudara mendukung dalam hati. Kami datang dan bersyukur kepadamu dengan untuk setiap apapun kehidupan yang kami jalani. Mungkin kami datang dengan membawa beban yang begitu berat dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan juga kondisi fisik kami yang tidak baik-baik saja, dan masa depan yang tidak pasti, perekonomian yang sangat membuat kami tidak berdaya untuk menanggungnya. Apapun itu, biarlah ketika kami pulang dari rumah Tuhan, kami tetap meyakini Allah itu baik, baik untuk terus menopang kami, mencukupi kebutuhan hidup kami, dan membuat kami kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup ini sampai akhir. Karena semua berdasarkan kasih karunia Tuhan semata. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan jemaatmu di GKI Pengampuan 31 Cirebon. Berkati para pelayan Tuhan, para penatua dan keluarga yang mendukung pelayanan mereka, para pengerja dan juga keluarga yang mendukung pelayanan mereka, para aktivis, para pelayan Tuhan di badan-badan pelayanan dan di komisi-komisi ataupun di panitia dan karyawan-karyawati. Berikan semua satu kesatuan yang utuh sehingga kehidupan jemaatmu boleh terpelihara dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk rangkaian bulan keluarga yang berlangsung di bulan Oktober. Semua rangkaian acara yang sudah disusun oleh majelis jemaat yang juga melibatkan para komisi-komisi atau badan pelayanan dan juga anggota jemaat, semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk bulan seni anak. Tuhan berkati di dalam segala keberadaan anak-anak kami dengan talenta-talenta mereka yang Tuhan berikan. Mereka boleh berkarya dan menghasilkan untuk juga dapat dinikmati oleh kehidupan kami sebagai jemaat umum. Kami juga mau berdoa untuk ibadah yang masih berlangsung dalam kebaktian ekspresif dan juga kebaktian umum 3. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk tenaga yang juga dipakai untuk mensiarkan pekabaran Injil dari GKI Pengampon untuk masyarakat sekitarnya melalui siaran RRI. Biar petugas yang melakukan tugasnya pada hari ini, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang dalam kondisi sakit dan masih dalam pemulihan. Kami ingat kepada Bapak Suryana, Ibu Ilah Wuryanto, Ibu Susi Giok Eng, Ibu Anggita, Bapak Bambang Pujianto, Bapak Harsono, Ibu Melani Lestari, Ibu Sunarni Edmontika, Bapak Arif Aryo Dinoto, Ibu Yeti Purnama, Bapak Sutrisno, Bapak Parhusip, Bapak Wilson, Bapak Budi, Ibu Yohana Sumantri, Ibu Alani Mulyana, Dr. Mardi di Jakarta, Ibu Indra Dwijaya, Bapak Peter di Jakarta, Bapak Hengki Kanoman, Bapak Predi Nasikin, Bapak Pransidi, Ibu Rasmiatun, Ibu Triswardani, Ibu Monik, Ibu Citra, Ibu Lydia Pulasaren, Ibu Angel, dan masih banyak lagi saudara kami yang kondisinya sakit. Biarlah kasih Tuhan yang boleh menopang mereka dan memberikan mereka pengharapan untuk sembuh. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang istimewa, yang luar biasa, untuk Saudara Benyamin Wiyata, Saudara Jimmy Widargo, untuk Saudara Daniel Rudianto, Saudari Fanny Soisa, anak Vanessa Suteja, anak Frederick, anak Sebastian. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang Tuhan boleh tempatkan dengan orang tua yang dipenuhi dengan cinta kasih. Berkati untuk setiap terapis yang dipakai. Berkati untuk setiap masa depan mereka. Tuhan berikan yang terbaik. Kami berdoa untuk mereka yang sudah menjadi janda duda yatim piatu, mereka hidup dalam kesendirian, opa oma yang ada di Panti Reda. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang dan memberikan mereka selalu kekuatan dan juga penghiburan. Kami mau berdoa untuk mereka yang bergumul dalam mencari pekerjaan, dalam mencari teman hidup atau jodoh, bahkan pasangan atau keluarga yang mendambakan keturunan atau anak. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan apa yang mereka harapkan tepat pada waktunya dan yang terbaik untuk mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Biarlah dalam usia yang semakin bertambah, iman mereka semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah perjuangan bangsa kami untuk keluar dari krisis perekonomian, kiranya Tuhan yang memberkati untuk Menkeu yang baru. Biarlah Tuhan berkati anakmu ini untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga perekonomian bisa dapat distabilkan dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kasih dan karunia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di gempa bumi di NTT dan Flores dan sekitarnya. Kami juga mau berdoa untuk bencana kebakaran di Kalimantan yang masih sampai dengan saat ini belum selesai. Tolonglah agar para pengambil keputusan, baik pusat maupun daerah, mereka boleh menangani semua dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para penumpang KM Virgo yang sampai saat ini masih dicari para penumpang yang hilang, bukan puluhan tapi ratusan. Tolonglah agar tim Basarnas atau tim yang dipakai untuk pencarian para penumpang, mereka diberikan kekuatan. Dan para keluarga yang sampai saat ini harap-harap cemas, di dalam kedukaan mereka boleh tetap kuat dalam menghadapi dan menerima kabar keluarga yang hilang dengan kekuatan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa syafaat yang kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan menyempurnakannya, karena doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita nyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
3: Jemaat terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk merespon kebaikan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan di sepanjang hidup kita, mari kita membawa persembahan kita dengan sepenuh hati sambil menyanyikan NKB 197, Besarlah Untungku.

0: Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa dan menyerahkan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, sebagai bentuk ungkapan syukur, cinta, dan ketaatan kami kepada-Mu. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar kami dapat mempergunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pelayanan gereja, serta menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Seluruh hidup dan persembahan kami ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Penegasan Warta, Minggu 20 September 2026. Yang pertama, Rangkaian Bulan Keluarga 2026. Jemaat yang terkasih, selama Bulan Keluarga akan ada beberapa kegiatan yang dapat kita ikuti bersama. Yang pertama, Minggu tanggal 4 Oktober, Sakramen Perjamuan Kudus. Persiapan Perjamuan Kudus Jemaat akan dilaksanakan Minggu tanggal 27 September. Yang kedua, Minggu 11 Oktober, Bazar Bulan Keluarga setelah kebaktian umum 1 dan 2 di halaman gereja. Pendaftaran bagi jemaat gratis dan tempat terbatas. Yang ketiga, Minggu 18 Oktober, Kebersamaan Jemaat dalam rangka HUT ke-88 GKI Pengampon setelah kebaktian umum 1, 2, dan 3. Yang ketiga, Minggu 25 Oktober, Fun Games, permainan dan perlombaan setelah kebaktian umum 1, 2, dan 3. Jemaat juga dipersilakan menyampaikan permohonan doa melalui kotak doa yang tersedia di gereja. Pengumpulan doa berlangsung 20 September hingga 11 Oktober dan akan didoakan bersama dalam kebaktian umum. Selama Bulan Keluarga, ibadah ekspresif digabung dengan ibadah umum. Pembagian Tribako. Bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari akan dibagikan pada hari Sabtu 26 September 2026 mulai pukul 7 pagi bertempat di samping ruang gereja. Untuk bulan September diperlukan 90 paket Tribako untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung program ini dapat memberi bahan Tribako layak konsumsi dengan masa kadaluarsa yang masih lama. Bantuan dapat diberikan melalui tata usaha gereja setiap hari kerja. Atas bantuannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 11 di GPDI Anugerah Sindang Laut, akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudara Samuel Petras Sanjaya, putra dari keluarga almarhum Bapak Susanto, dengan Saudari Desi Ekayani Sanawi, putri dari keluarga Bapak Joni Sanawi, dilayani oleh Pendeta Diki Tance Halatu. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 10 pagi di GKI Pengampun Cirebon akan dilakukan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudara Leonard Chandra Aulia, putra dari keluarga Bapak Edi Mulyadi, dengan Saudari Durkes Herlina Apriani, putri dari keluarga Ibu Si Eni, dilayani oleh Pendeta Sakriso Ladiana Saragi. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 13 di GKI Pengampun akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudara Aldo Putra Pramono, putra dari keluarga Bapak Handoko Pramono, dengan Saudari Tania Novianto, putri dari keluarga Bapak Lai Sian Pen, dilayani oleh Pendeta Agung Prasetya Susanto. Apabila jemaat ada yang belum dapat mendukung pernikahan tersebut berdasarkan alasan-alasan tertentu, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, paling lambat sebelum pelaksanaan kegiatan peneguhan pernikahan, yaitu Sabtu 26 September, Sabtu 3 Oktober, dan Minggu 4 Oktober, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi pasangan tersebut akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dalam warta cetak maupun elektronik. Terima kasih perhatiannya. Tuhan memberkati.
1: Ya, saudara, jemaat yang terkasih, hidup yang kita jalani selama ini tentu saja adalah anugerah dari Allah yang maha baik. Di tengah dinamika perjuangan dan ketidakpastian dunia, ingatlah bahwa arah dan tujuan hidup kita tidak lagi ditentukan oleh ukuran duniawi, melainkan oleh kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jadikanlah setiap helai napas, karya, dan perjuanganmu sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyatakan komitmen kita. Tuhan mengutus kita, pelengkap kirinya 185.

Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Anna Karenina adalah novel epik karya Leo Tolstoy yang menggambarkan kehidupan cinta, tragedi, dan moralitas di Rusia di abad ke-19. Cerita ini berpusat pada Anna Karenina, seorang wanita cantik dan cerdas yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dengan Alexei Alexandrovich Karenin, seorang pejabat tinggi yang kaku dan dingin. Hidup Anna berubah ketika ia bertemu dengan Alexei Vronsky, seorang perwira muda yang tampan. Mereka kemudian jatuh cinta dengan cepat meski hubungan ini mengundang skandal besar di masyarakat Rusia. Anna meninggalkan suaminya dan putranya yang ia cintai demi Vronsky. Dan tetapi hubungan mereka kemudian tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kecemburuan, tekanan sosial, dan rasa bersalah mulai menghancurkan Anna, mendorongnya dalam spiral keputusasaan yang tragis. Di sisi lain, novel ini juga mengikuti cerita Konstantin Levin, seorang pemilik tanah yang idealis dan penuh keresahan. Levin bergumul dengan pertanyaan tentang makna hidup, agama, dan cinta sejati. Ia kemudian jatuh cinta pada Kitty, seorang wanita muda yang awalnya menolak lamarannya demi Vronsky, namun akhirnya menerima cintanya. Dan kisah Levin dan Kitty menawarkan kontras terhadap kisah tragis Anna, memperlihatkan cinta yang didasarkan pada pengorbanan dan harmoni. Melalui kisah-kisah ini, Tolstoy mengeksplorasi tema cinta, pengkhianatan, kebahagiaan dan kehancuran sambil memberikan titik tajam terhadap masyarakat Rusia yang hipokrit dan patriarkal. Dengan gaya penulisan yang kaya dan karakter yang kompleks, Anna Karenina menjadi salah satu karya terbesar sepanjang masa.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda pendengar, selamat siang. Kali ini bersama saya Rina Agustini ya, yang akan menemani siang Anda di Idola ya. Untuk adik-adik yang hari Minggu ini udah gak sabar juga mau kenalan sama teman-teman yang sangat luar biasa berprestasi, Kak Rina nanti bakal ngobrol seru-seruan ya di sini. Karena memang untuk edisi kali ini di Idola dengan tema Generasi Cerdas, Kreatif, dan Tanpa Batas, edisi Minggu 20 September 2026. Ya udah deh, langsung aja ya kita kenalan. Halo semuanya, selamat siang.
2: Siang.
1: Oke, boleh kenalan dulu nih satu persatu, ada siapa aja ya, silakan.
2: Halo, nama saya Gwen Alena. Saya bersekolah di SD Santa Maria dan saya kelas 5. Prestasi yang pernah saya raih adalah menyanyi, lomba baca puisi, bercerita, mendongeng, dan masih banyak lagi.
1: Wow, banyak banget ya Gwen ya.
2: Iya.
1: Keren. Nah, selain Gwen di sini juga ada siapa ya? Yuk kenalan dulu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Muhammad Kautsar. Saya umur 7 tahun. Saya kelas 3 dari SCN 1 Bodesari.
1: Hmm,

0: Enggak
1: ya. Tapi tenang aja di sini ya. Suara Kausar itu bisa didengar sama teman-teman yang ada di rumah dan juga bahkan bisa dilihat secara langsung. Karena siaran ini kita siarkan juga ya di kanal YouTube RRI Cirebon. Jadi teman-teman yang di rumah bisa ngelihat langsung nih ada Muhammad Kausar dan juga ada Gwen ya.
0: Iya.
1: Nah, selain itu siang hari ini juga didampingin sama bunda-bundanya ya. Selamat siang, Bunda.
2: Selamat siang, Kak.
1: Oke, kabar sehat untuk siang hari ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, ketika Gwen dan juga Muhammad Kausar ini mau diajak siaran di sini, ini persiapannya kayak gimana, Bun? Ada nggak sih cerita-cerita? Aduh, aku deg-degan gitu. Atau kayak gimana nih, Bun? Mungkin bisa diceritain?
2: Kebetulan sih Gwen udah excited banget.
1: Oke.
2: Apa ya? Lebih ke.
1: Kayaknya bundanya terharu ya. Tapi kalau ngelihat Gwen sendiri ini prestasinya banyak macamnya ya, Bun ya. Tadi bisa menyanyi juga, baca puisi juga gitu ya. Ini emang anaknya memang aktif banget ya, Bun ya.
2: Iya.
1: Suka banget ya untuk ikutan kompetisi gitu ya.
0: Iya.
2: Suka, selalu pengen taunya itu gede banget gitu. Jadi selalu challenge. Kalau kasih tantangan apa, aku selalu tanya dulu, bisa nggak nih, mau nggak? Jadi aku nggak pernah selalu maksain apa yang aku mau, sebagai mamanya, sebagai kita sebagai orang tua, pasti aku selalu tanya, kira-kira kamu mampu nggak, bisa nggak, suka nggak? Terlebih sih itu dulu sih.
1: Okay.
2: Jadi aku nggak pernah paksain harus sesuatu yang muluk-muluk yang harus menang lah. Harus bisa menghasilkan sesuatu yang wah gitu, seperti kayak anak-anak lain.
1: Oke.
2: Kebetulan jadi kita kompak gitu. Akunya tantangin, dianya selalu ya oke.
1: Oke gitu.
2: Jadi gitu.
1: Dan apa nih yang diceritain sama Gwen ketika aduh aku kayak deg-degan atau justru yang lainnya gitu. Ada tips enggak sih gitu, Bun, yang harusnya aku lakukan nanti gitu.
2: Tanya-tanya gitu enggak? Kebetulan kita di SD Santa Maria sendiri ada ekskul broadcasting.
1: Oke.
2: Jadi kebetulan dia juga baru join ya selama ada 1 bulan ini. Jadi dia penasaran di rumah tuh, dia bilang entar kira-kira di sana sama nggak ya suasananya kayak aku siaran di sekolah.
1: Oke.
2: Terus nanti aku harus cerita apa aja ya gitu. Aku harus ngomong apa, mami? Harus cerita apa gitu.
1: Oke, jadi banyak tanya juga ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau bundanya Muhammad Kausar kayak gimana nih? Justru nanya-nanya banyak enggak nih, nanti aku bakal ditanyain apa aja ya atau apa aja yang mesti disiapin kayak gitu enggak nih, Bun?
3: Ya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan yang tadi disampaikan oleh mamahnya Gwen.
1: Iya.
3: Ini merupakan pengalaman perdana.
1: Perdana.
3: Iya, jadi pastinya gugup juga ada. Sekarang juga sebenarnya terlihat ya. Jadi untuk persiapannya memang paling tidak kami mencoba untuk memberikan sedikit hal-hal yang harus nanti akan disampaikan gitu oleh Kausar ketika ditanya oleh kakak Rina gitu tuh. Kemudian nanti apa saja yang harus ditampilkan juga itu sudah kami persiapkan.
1: Oke, terima kasih bunda-bunda. Nah, Muhammad Kausar, ceritain deh, kan kita udah on air nih, perasaannya kayak gimana? Masih deg-degan atau atau yang lainnya nih, kepikiran yang lainnya?
4: Udah seneng
1: ya sekarang ya. Bawanya udah gak terlalu grogi ya. Oke, kalau Gwen sama?
0: Kalau aku udah gak grogi sih.
1: Karena memang sudah ikutan broadcast juga ya.
0: Iya.
1: Itu kenapa alasannya tertarik di dunia broadcasting?
0: Aku pengen tahu gitu caranya nyiarin gimana, cara masang-masang lagu gimana, gitu cara ngomong kalau misalnya di radio gimana, gitu-gitu.
1: Jadi enjoy ya?
0: Iya.
1: Oke deh, ini ngebahas tentang prestasi dulu ya.
0: Okay.
1: Prestasinya Gwen ini kan banyak banget. Emang gak pusing nih? Di antara prestasi-prestasi tersebut juga tentunya ada persiapan-persiapan yang memang Gwen harus tekun berlatih kan?
0: Iya.
1: Oke, bisa diceritain.
0: Aku kalau mau ada lomba gitu, aku bisa belajar sendiri atau diajarin mami gitu.
1: Dan itu biasanya kalau misalnya mau ikutan lomba, prepare-nya berapa lama? Atau memang seharian harus fokus belajar, gak mau keluar kamar atau kayak gimana?

0: Nggak sehari full sih, enggak, jadi kita bagi-bagi waktu gitu. Jadi kita belajar dulu, misalnya belajar sejam, terus kita istirahat dulu, baru lanjut lagi gitu. Jadi kita nggak sehari full belajar gitu.
1: Oke, nah kalau Muhammad Kausar ketika ingin mengikuti sebuah lomba, persiapannya kayak gimana nih? Terus-terusan belajar atau minta jeda sama mamahnya atau sama bundanya, aku mau main game juga? Gimana nih?
2: Kadang-kadang sih kalau nggak hari Senin, Rabu, Jumat, kan biasanya kalau hari Senin, Rabu, Jumat itu saya pulang, saya itu ikut les lari.
1: Oh, les lari. Kenapa memilih les lari? Suka lari ya?
2: Iya.
1: Kenapa? Pengen jadi atlet pelari?
2: Enggak, disuruh sama orang tua aja.
1: Oke. Okay. mungkin mamanya bisa ceritain kenapa nih, ada alasan apa nih kalau Muhammad Kausar suruh latihan lari nih?
3: Iya, jadi terkait dengan tadi alasan kami untuk pemasukan Kausar ke atletik itu sebenarnya untuk meningkatkan stamina.
1: Oke. Okay.
3: Itu dan juga selain di sisi akademisnya kita kembangkan, kami juga sebagai orang tua itu ingin motoriknya juga ikut berkembang. Jadi balance antar otak kiri dan otak kanan. Gitu. Sekaligus jadi momen di mana Kausar bisa refreshing sejenak gitu tuh. Setelah dia ketika menghadapi lomba dan sebagainya kan dituntut harus hafalan. Jadi disitulah kami memberikan refreshing gitu tuh. Jadi atletik dia mengeluarkan sarap-sarap motoriknya gitu tuh, supaya tubuhnya juga gerak gitu, tidak hanya otaknya saja yang selama ini bergerak.
1: Tapi Muhammad Kausar suka kan lari?
2: Suka.
1: Kalau sehari kalau latihan nih berapa lama biasanya lari?
2: Biasanya dari jam 4 sampai maghrib.
1: 2 jam lari terus.
2: Iya.
1: Wah, capek dong.
2: Kadang-kadang sih jeda dulu.
1: Oh, jeda dulu ya. Tapi enjoy ya. Oke. Nah, Gwen, kalau misalnya Muhammad Kausar ini ada jedanya ataupun bisa dialihkan nih ketika tidak lomba, ikutan atletik ya, lari seperti itu. Kalau misalnya mengatasi rasa jenuh versi Gwen itu gimana?
0: Istirahat sih, santai gitu.
1: Dan biasanya suka dibuatin apa gitu, makanan spesial dari Mami?
0: Iya.
1: Apa nih kesukaannya?
0: Roti mozzarella.
1: Oh, enak ya buatan Mami ya?
0: Iya, enak.
1: Oke. Nah, ketika Gwen sudah mendapatkan banyak prestasi, ini mungkin juga bisa diceritain sama teman-teman, gimana caranya Gwen itu bisa jadi siswa atau siswi berprestasi? Kasih bocoran.
0: Caranya kita harus berusaha, harus belajar. Paling penting kita harus doa. Kita mesti butuh pertolongan sama Tuhan. Tapi kita juga mesti percaya kalau Tuhan tuh ada di bagian hidup kita. Gitu.
1: Oke, ada lagi?
0: Sama pantang menyerah sih.
1: Keren ya, selalu semangat ya. Nah, kalau tips ala Muhammad Kausar nih, gimana jadi siswa berprestasi?
2: Buat teman-temanku, kalau latihan secapek apapun latihannya, tetaplah jangan berputus asa.
1: Tetap semangat juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kalau Muhammad Kausar ketika menghadapi sebuah lomba, itu biasanya perasaannya deg-degan kan? Apa yang bikin Muhammad Kausar itu bisa pede?
2: Saya pede kalau saya udah lihat pialanya sebagus apapun.
1: Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada lomba apapun itu, lihat piala, wah langsung pede gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, bukan malah deg-degan?
2: Bukan.
1: Bukan ya. Oke, kalau motivasinya gue gimana nih ketika menghadapi sebuah lomba biar enggak deg-degan? Apakah juga sama harus lihat juga nih pialanya?
0: Kalau dari aku sih enggak ya. Pertama kita tuh mesti refreshing dulu, kita minum lah atau tarik nafas gitu-gitu sih biar enggak deg-degan.
1: Seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Oh ya, untuk Anda pendengar ataupun teman-temannya Gwen dan juga Muhammad Kausar yang ternyata pengen kasih support juga, bisa bergabung melalui live chat kami ya di RRI Cirebon. Nah, nanti udah banyak nih ya Kak Rina, boleh bacain ya, di antaranya ada Historia, semangat buat Gwen dan juga temannya ya. Keren, semangat terus Gwen katanya. Ada Natalia juga, semangat Gwen hebat katanya. Ih, kok belum mulai? Kita udah mulai. Oke, bunda-bunda di sini ketika menemani atau mendampingi anak ikutan lomba, apa yang dirasa Bu? Deg-degan?
4: Pasti.
1: Mules-mules atau kayak gimana?
4: Sampai kadang kalau besoknya mau lomba, malamnya gak bisa tidur deh. Gimana besok?
1: Oh gitu ya, justru lebih deg-degan kali ya. Mendampingi ya.
4: Bukan karena harus menang ya, yeah, sih. Lebih ke karena gimana ya, kira-kira bisa gak ya dia besok? Gimana ya, kira-kira dia bakal bisa enggak gitu challenge kali ini, gitu, ke situ sih, bukan kayak yang aduh semoga besok juara satu gitu.
1: Enggak ya. Oke, tapi pernah enggak sih Bun ngelihat mungkin ada di beberapa momen ini kayaknya persiapannya kurang nih gitu, mungkin ada faktor enggak enak badan atau yang lainnya, biasanya
4: sering gimana? Banget kan.
1: Kayak faktor kelelahan
4: itu yang selalu bikin kadang udah deh. Jadi kadang selalu dan selalu entah momennya atau memang saatnya memang setiap mau lomba tuh sering kadang suka ada-ada aja. Yang jatuh lah, sakit, terus apalah pokoknya banyak lah gitu. Jadi tapi di saat detik-detik udah limit tuh yes gol gitu selalu. Jadi itu yang selalu bikin itu ya.
1: Jadi pikiran ya.
4: Iya, jadi kayaknya dapetnya tuh benar-benar bukan mungkin buat orang cuman gitu doang.
1: Iya.
4: Cuma lomba gitu doang. Tapi bagi kita yang saya dan anak saya jalanin itu karena ngerasa jatuh bangunnya, perjuangannya untuk lomba itu yang menurut orang mungkin bukan apa-apa, karena kita berdua bareng-bareng bergandengan tangan, terus sekolah juga support gitu. Jadi begitu dapet tuh langsung yes gitu. Kadang-kadang ngerasanya kayak gede banget gitu loh buat kita.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah kalau mamanya Muhammad Kawasar kayak gimana perasaannya ketika anak nih besok mau atau bahkan lagi mendampingi sesaat lagi mau lomba, keringet dingin kah atau justru saya nggak ada di depan situ deh, pokoknya menghilang aja dulu mungkin ya. Yang gimana?
3: Iya, kalau saya justru harus ada di sampingnya.
1: Harus
3: jadi,
1: ada.
3: Jadi dengan usianya yang masih belia ini juga kan, yang pertama itu yang harus kita cermati adalah moodnya. Karena anak segini usia SD kan moodian ya, dimana kalau lagi bete, kalau lagi nggak mau, itu gimana kita sebagai orang tua itu harus hadir di mereka gitu. Jadi memang setegang apapun, saya yakin Mama Gwen juga selalu deg-degan gitu setiap kali event, ada event atau lomba. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai orang tua harus ada, harus hadir.
1: Selalu support ya.
3: Selalu support.
1: Nah, Muhammad Kawasar sebenarnya cita-citanya apa sih?
2: Cita-cita saya mau jadi gubernur Jakarta.
1: Wow, kenapa Jakarta? Kenapa nggak di Jawa Barat aja?
2: Soalnya saya suka Jakarta.
1: Ada alasan tersendiri suka Jakarta?
2: Soalnya pernah berapa kali ke Jakarta tuh, saya tuh lihat gedung-gedungnya bagus banget.
1: Bagus banget. Jadi nanti kalau misalnya Jakarta kan tahu nih ya, permasalahannya tiap tahun tuh banjir loh. Jadi udah siap ya menghadapi ya nanti ya. Oke, semangat ya. Nah kalau Gwen, cita-citanya apa sih Gwen?
0: Jadi dokter.
1: Jadi dokter, iya. Kenapa?
0: Pengen ngerawat aja, pengen ngerawat-ngerawat orang sakit gitu-gitu.
1: Oke, jadi ini ya bisa menolong orang yang sakit ya, seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah ini kan banyak nih ya, kalau Gwen ternyata banyak banget bidang yang memang disukai sama Gwen, yang akhirnya juga berprestasi nih.
0: Iya.
1: Kalau misalnya Kak Rina tanya, satu yang paling Gwen sukain yang mana sih sebenarnya?
0: Nyanyi sih.
1: Nyanyi, kenapa iya. Nyanyi?
0: Karena emang udah dari kecil aku suka sama nyanyi.
1: Sempat kepikiran untuk bisa, ya udah deh fokus buat ikutan minta les nyanyi sama mami?
0: Iya, ini lagi les.
1: Oh lagi les, udah berapa lama ini?
4: Baru
0: sih.
1: Baru ya?
0: Baru berapa bulan? Dua bulan.
1: Dua bulan.
0: Iya.
1: Dan gimana perasaannya ikut les?
0: Senang.
1: Senang juga ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, ke Muhammad Kawasar nih. Muhammad Kawasar, selain pil dacil, ada yang memang Muhammad Kawasar sukai mungkin?
2: Bertutur.
1: Wah, ini susah loh. Kenapa? Karena memang suka ngedengerin mamah mendongeng atau kayak gimana?
2: Yang pertama, Saya itu pas lihat pialanya gede, gede banget.
1: Piala nomor satu ya. Oke, dari piala tersebut tentunya ada persiapan ketika bertutur. Bedanya nih ya, kalau misalnya tadi kan Muhammad Kausar cerita kalau Muhammad Kausar pernah ikutan pedal chill juga. Nah, sama bertutur bedanya apa sih?
2: Kalau pedal chill itu biasanya itu intonasinya itu bisa rada tinggi, rendah.
1: Okay.
2: Tapi kalau bertutur tuh bisa kemana-mana aja intonasinya gitu deh.
1: Okay, lebih lembut ya, lebih soft ya.
2: Lembut.
1: Ya, okay deh. Nah, Kak Rina izin lagi ya untuk membacakan yang sudah bergabung. Di sini ada Abil Agatha, semangat ya katanya. Terus juga ada Nugi, keren menyala Gwen. Terus juga ada Drada Sinta, aku ingin melanjutkan Kausar katanya ya. Terus juga ada Michelle, chat aku dibaca, semoga bisa ya Gwen katanya. Semangat Asa katanya. Terus sukses Asa, Mama. Ya. Terus juga ada Maria, semangat Gwen dan semangat 45 ya Gwen, maju terus katanya. Okay, terima kasih yang sudah bergabung ya. Nah, kalau biasanya di rumah hari Minggu itu ngapain jam segini, Muhammad Kausar?
2: Kalau lagi ada lomba, biasanya habis zuhur, saya itu tuh latihan.
1: Latihan apa?
2: Ya latihan apa aja lombanya.
1: Oh gitu, jadi kalau hari Minggu tuh bukannya rebahan aja, bukan tiduran aja, tetap harus berlatih seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi ada waktu untuk main juga?
2: Ada.
1: Ada, biasanya mainnya kapan? Sore?
2: Ya sore.
1: Sore ya, oke. Kalau Gwen gimana nih? Biasanya hari Minggu jam segini ngapain?
0: Biasanya kalau jam segini nunggu jam makan siang, kadang sambil belajar, kadang sambil rebahan buat refreshing otak gitu.
1: Okay. Ya. Jadi mungkin gue kegiatan refreshingnya ngapain aja?
0: Palingan rebahan sih.
1: Rebahan. Ngisi energi buat besok ya.
0: Iya.
1: Okay. Kita ngobrolin tentang sekolah ya.
0: Iya.
1: Berapa durasinya dari masuk sampai dengan pulang biasanya jam berapa, Gwen?
0: Kalau masuk sekolah pukul 6.50 sampai jam 1.15 siang.
1: 1.15 siang. Okay. Biasanya bawa bekal dari rumah atau boleh jajan sama mami nih?
0: Bawa bekal dari rumah.
1: Oh, bawa bekal dari rumah.
0: Iya.
1: Apa yang bikin Gwen itu semangat kalau sekolah?
0: Disemangatin sama orang tua.
1: Terus juga dimasakin juga ya sama mami ya.
0: Iya.
1: Favoritnya apa di masakannya nih?
0: Nasi goreng.
1: Nasi goreng. Nah, kalau bekal favoritnya Muhammad Kausar apa nih? Sukanya jajan atau bawa bekal dari rumah?
2: Sukanya sih jajan, tapi jajannya cuma air putih doang.
1: Kenapa? Gak boleh jajan ya? Jangan-jangan ya?
2: Soalnya ini udah ada MBG.
1: Oh iya, benar ya. Jadi dapat jatah sekolahnya ya, MBG ya. Tapi dihabisin kan?
2: Iya.
1: Okay. Menu yang disukain apa nih?
2: Ya, chicken katsu tuh.
1: Suka chicken katsu ya? Okay deh. Dan nanti kita akan secara bergantian ya. Nanti Gwen akan nyanyi ya, Gwen ya.
0: Iya.
1: Okay, nanti bakal nyanyi apa nih, Gwen?
0: Lihatlah lebih dekat Sherina, tapi enggak full sih.
1: Okay, nah nanti juga Muhammad Kausar akhirnya nanti mau menampilkan apa? Pildacil ataupun bertutur nanti? Maunya?
2: Pildacil.
1: Pildacil aja ya, berarti ini ya tausiah singkat dari Muhammad Kausar nanti ya. Oke deh. Oke, untuk itu nanti kita akan kembali ya untuk adik-adik dan juga untuk semua pendengar Pro 1, kita bakal simak penampilan dari Gwen dan juga Muhammad Kausar setelah satu lagu yang berikut ini.

semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Kenalkan, namaku Satria. Aku sedang berada di lereng gunung. Aku sedang mencari obat. Tapi kalian mau ikut aku naik ke atas? Ayo kita mulai perjalanannya. Namun di tengah jalan, pohon-pohon tumbang. Tiba-tiba, boom, boom, boom. Tanah bergetar. Dari balik pohon muncul sosok yang tingginya setinggi awan. Siapa yang berani masuk? Berhenti di situ, manusia kecil. Berani sekali kau menginjak tanah suci para wali ini tanpa izin. Mau aku jadikan sarapan, ha? Muncul sosok raksasa, matanya merah seperti api. Satria gemetar, tapi ia ingat bahwa kejujuran adalah perisai terbaik. Maafkan saya, penjaga agung. Saya datang bukan untuk merusak, tapi untuk mencari obat dan ingin melihat tempat para tokoh suci itu bermusyawarah. Raksasa terdiam lalu tertawa. Wah, obat? Semua orang bilang begitu. Tapi kalau kau jujur, tunjukkan padaku. Di puncak sana ada telaga kecil. Ambilkan aku satu tempurung air. Ingat, jangan tumpah setetes pun. Jika kau berhasil, kau boleh mengambil obatnya. Tapi kalau tumpah dan belum kembali sampai matahari terbenam, hop, kau kutangkap. Satria pun berlari. Ia mendaki batu cadas, melewati semak berduri. Kakinya luka, keringatnya berjejuran. Ia pun sampai ke puncak dan mengambil air suci. Di puncak yang berkabut, ia mendengar suara-suara bijak yang bergema. Itulah suara para tokoh suci yang sedang berunding atau bermusyawarah. Saat perjalanan pulang, Satria bertemu seorang kakek yang kehausan. Haruskah ia memberikan air itu? Jika diberikan, ia akan terlambat kembali.
1: Nah, kakek sangat haus sekali. Bolehkah kakek meminta air yang ada di tempurungmu?
0: Aduh, maaf kek. Air ini untuk raksasa. Kalau kurang setetes, raksasa bisa marah besar. Tapi kakek lebih bodoh sekarang. Ini kek, minumlah airnya.
1: Terima kasih, Ju.
0: Gelak, gelak, gelak.
1: Terima kasih, Cak Bagus. Kejujuran dan kasih sayangmu lebih bening dari air ini. Pergilah.
0: Baik, Kek. Saya izin untuk melanjutkan perjalanannya. Keajaiban pun terjadi. Setelah madu kakek, langkah Satria terasa ringan seperti terbang. Tring! Tring, tring. Satria pun kembali ke hadapan raksasa sebelum matahari terbenam. Tempurungnya sudah tidak penuh lagi karena sudah diminum kakek. ia gemetar.
1: Raksasa, ini airnya. Maaf sudah tidak penuh lagi. Karena di perjalanan pulang tadi, aku melihat seorang kakek yang kehausan, dan aku pun membaginya.
0: Raksasa mendekat, mengendus, lalu tersenyum lebar. Kau tahu siapa kakek itu, Satria? Itu adalah aku yang sedang ujimu. Kau lulus, Satria. Kau jujur dan peduli pada sama. Ambillah obatnya.
1: Terima kasih, Tuan Raksasa.
0: Akhirnya, Raksasa dan Satria pun duduk bersama. Mereka bermusyawarah untuk menjaga hutan itu bersama-sama.
2: Yeay, keren. Itu tentang apa tadi, Asa, judulnya?
1: Tentang Sasakala Gunung Ciremai.
2: Sasakala Gunung Ciremai. Itu panjang banget durasinya. Kalau Kak Rina suruh ngapalin, nggak bisa. Okay. Ini gimana caranya kalau Asa sendiri bisa menghafal segitu panjang ceritanya?
1: Saya baca kalimat-kalimatnya dulu, juga sekalian ngapalin letak kalimatnya.
2: Okay.
1: Jadi terus aja sampai satu halaman nanti. Jadi nambah jadi lagi. Dua halaman terus aja sampai akhir. Nanti kan baru ditingkatkan gitu.
2: Luar biasa, keren ya Asa, terima kasih Asa. Dan tadi sudah kita simak penampilan. Ternyata gak jadi Pildacilnya gak jadi, katanya dongeng aja gak apa-apa. Tapi bagus ya, keren pokoknya. Nah sekarang kita bakal dengar suara indah dari Gwen. Silakan Gwen.

0: Gwen, kenapa suka sama lagu ataupun tadi kenapa alasannya nyanyiin lagunya Sherina?
1: Karena lagunya tuh menurut aku bagus gitu, cocok buat anak-anak kecil gitu.
0: Oke. Apa penyanyi favoritnya Gwen siapa?
1: Siapa ya?
0: Banyak ya?
1: Iya, banyak.
0: Banyak banget ya. Tapi Gwen masih fokusnya lagu-lagu anak-anak atau justru suka juga nih lagu-lagu orang dewasa?
1: Aku pilih dua-duanya, suka lagu orang dewasa, suka lagu anak-anak juga.
0: Oke, iya. Karena memang ini buat perkembangan latihan vokal juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini jadi bakal disuruh sering nyanyi nih di sekolah ya kayaknya. Oke, sekarang Karina boleh dong tahu ya cerita dari Gwen sendiri. Lomba yang paling berkesan itu lomba apa dan apa yang dirasakan dan mungkin tantangannya seperti apa, boleh diceritain.
1: Waktu itu aku pernah ikut lomba nyanyi di Teras Patra. Aku ikut itu nyanyi lagu Pelangi. Ya. Waktu itu tuh aku dapet juara satu.
0: Luar
1: dan
0: biasa.
1: Itu pesertanya tuh banyak banget. Ada 105.
0: 105. Iya. Nunggunya aja udah lama ya.
1: Iya.
0: Lama banget ya. Oke, dan tantangannya apa pada saat itu, Gwen?
1: Jujur sih kayak waduh, pesertanya banyak lagi. Aku bisa menang gak ya gitu.
0: Apakah itu baru pertama kali Gwen ikut atau kayak gimana?
1: Iya, baru pertama kali ikut menyanyi offline.
0: Oke, biasanya online.
1: Iya.
0: Oke. Pertama kali ikut dan pertama kali menang juga.
1: Iya.
0: Perasaannya tentunya bahagia banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih ceritanya. Nah, kalau Asa ya dipanggilnya ya, ternyata Muhammad Kausar ya. Nah, kalau Asa sendiri nih dari sekian banyak lomba yang sudah diikuti, boleh ceritain dok yang paling menarik yang mana dan tantangannya seperti apa?
2: Yang paling menarik menurut saya itu lomba bertutur.
0: Lomba bertutur, kenapa?
2: Karena terutamanya dari piala aja udah segitu gede banget.
0: Kita perbandingannya piala ya. Oke, ngomongin tentang piala, udah berapa banyak piala di rumah?
2: 15.
0: Banyak banget.
2: Iya.
0: Masih mau nambah?
2: Masih
0: dong. Oke, biasanya ketika ada lomba ya, ada lomba-lomba kayak gitu, Asa dapat informasi ataupun dikasih tahu dari orang tua atau dari pihak sekolah?
2: Dari orang tua, jadi orang tua kan nyari di Instagram. Nah, terus kalau ada lomba baru dikasih tahu ke aku. Nah, terus itu lombanya tuh ya biasa aja. Ya public speaking gitu.
0: Ya sepertinya Asa ini emang ya suka mendongeng seperti itu ya, ketemu banyak orang, terus juga bertutur juga. Apa sih yang Asa rasakan ketika Asa mengikuti perlombaan dan bertemu banyak orang?
2: Saya kalau ikut lomba sih pede aja.
0: Oh, pede aja.
2: Cuman di lariannya itu tuh harus di apa ya? Harus pantang menyerah.
0: Biasanya kalau ngapalin baik itu pildacil, baik itu dongeng, itu kan ada naskah yang memang harus dihafalin ya.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, itu kalau misalnya lagi ngapalin, Asa bisa ceritain kayak gimana prosesnya?
2: Jadi, saya kan dikasih naskah sama orang tua. Nah, saya tuh hafalin kalimat sama tata letak kalimatnya. Habis itu terus sehalaman, terus lagi dua halaman, sampai tiga halaman, terus kalau udah apa semuanya nanti dites sama orang tua. Habis itu diperbaiki mimik wajahnya, gerak tubuhnya.
0: Oke, dikoreksi ya.
2: Iya.
0: Kalau ngapalin kayak gitu beban gak sih bagi Asa?
2: Gak terlalu beban banget.
0: Karena memang sudah menyukai ya. Oke, nah kalau Gwen ketika menghadapi lomba ada materi yang memang harus dibaca gitu ya, diingat. Nah, kalau Gwen sendiri punya tips untuk bisa menghafal seperti apa?
1: Kalau menghafal, pertama kita caranya baca dulu pelan-pelan. Kalau merasa udah hafal, kita tutup, terus kita coba katakan itu, terus kita cek lagi gitu.
0: Oke. Nah biasanya kalau misalnya belajar, apakah Gwen itu punya trik khusus? Semua orang nggak boleh masuk kamar, nggak ada bunyi-bunyian ataupun yang lainnya.
1: Nggak punya trik sih, gak kayak punya trik. Orang biasa aja baca gitu. Terus coba kalau misalnya udah bisa, coba ditulis gitu, kayak buat soal sendiri gitu.
0: Jadi banyak berlatih ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah sekarang Kak Rina mau tanya nih sama bunda-bundanya. Bunda, kalau misalnya ini kan kita tahu ya, keinginan anak ini pengen banyak mencoba gitu kan, pengen ikutan ini, pengen ikutan itu. Nah kalau dari bundanya sendiri nih, ketika banyak lomba yang memang telah diikuti, jadi malah ngerasa makin bingung gak sih ini mau ngarahin anak kemana gitu, atau kayak gimana? Silakan Bun.
3: Kalau aku sih lebih ke Gwen-nya ya.
0: Iya.
3: Jadi setelah dari kecil dia soalnya sudah dari umur 2,5 tahun udah aku ikutin lomba. Karena kebetulan kan kita termasuknya dia itu anak pandemi.
0: Oh ternyata ya.
3: Jadi 2 tahun itu kan kita kebanyakan di rumah. Jadi aku cari kegiatan gimana ya caranya supaya walaupun gak sekolah anak tetap ada kegiatan. Ya itu akhirnya dari awalnya cari-cari lomba online dan akhirnya ketagihan.
0: Oke.
3: Nah terus ya setelah banyak dicoba aku selalu tanya, kamu suka yang mana? Jadi kita gak bisa juga kalau terlalu banyak kan bingung sendiri gitu entarnya lama-lama. Terus makanya setelah akhirnya dia bilang kayaknya aku lebih dinyanyi deh. Setelah itu baru ya udah deh oke kalau gitu jadi kita fokus kenyanyi.
0: Kenyanyi akhirnya ya. Oke. Tapi Bun, mungkin ketika menjalani keseharian ini kan Gwen dan juga teman-temannya jam sekolah mungkin sama, tapi kan di luar itu kita bisa ngelesin anak-anak juga, mendampingi juga gitu. Ada enggak sih protes dari Gwen? Aku capek, Mami. Dan biasanya harus bagaimana menghadapi ketika Gwen merasa lelah?
3: Enggak sama sekali, Kak.
0: Serius?
3: Serius.
0: Oh my God.
3: Jadi apa ya, jadi kadang aku aja yang sebagai orang tua ngelihatnya capek.
0: Iya.
3: Sedangkan dia kalau dia merasa sesuatu itu belum bisa, dia ngerasa belum mantep atau belum pede dalam hal apapun, bukan hanya untuk lomba ya, entah itu pelajaran atau hal apapun, dia pasti selalu, Mami aku masih mau. Mami aku masih pengen, belum gitu loh. Jadi kadang aku, udahlah Gwen, capek loh. Kan kadang kita sebagai orang tua tetap aja was-was sakit atau juga kecapean gitu. Tapi dia nggak sama sekali. Jadi selalu nggak pernah tuh dia ngomong nggak dulu capek. Selalu kata-katanya oke.
0: Wow, keren Gwen ya. Baik, terima kasih Bun. Nah kalau ke mamanya Asa nih gimana nih? Kalau Asa sendiri banyak bidang juga yang dia lakukan ya, atletik juga iya gitu kan, berlatih juga untuk bisa bertutur, mendongeng dan lainnya gitu loh. Ngerasa sempat kebingungan gak untuk bisa mengarahkan ini oke, ini oke gitu?
4: Iya, jujur pasti awal-awal mah kita harus tetap memilih passion mana gitu. Karena paling tidak karena anak yang menjalani tentu saja kira-kira di mana dia paling nyaman ketika ikut lomba gitu. Dan kami rasa memang Asa ini lebih nyaman ketika dia di panggung.
0: Oke.
4: Kemudian makanya dari itu berawal awalnya memang dari Pildacil. Kemudian ketika kami dapat informasi ada lomba bertutur di dinas di Sarpus, di Sarpus Kabupaten Cirebon, ada rasa challenge gitu ya. Jadi kami itu selalu tidak hanya anaknya, kami juga men-challenge diri sendiri, mampukah kami sebagai orang tua membersamai proses yang panjang ini gitu. Nah, ketika kami coba Kausar ternyata nyaman juga di bertutur gitu. Dan dia juga malah lebih menikmati ketika di bertutur, meskipun secara jumlah naskah itu lebih banyak dibandingkan naskah Pildacil.
0: Pildacil ya.
4: Memang kalau dalam prosesnya ini mungkin Mama Gwen juga pernah merasakan kita itu seperti orang tua yang tega tega ke anak.
3: Mungkin kalau orang lain yang ngelihatnya kayak gitu ya.
4: Betul.
3: Kadang-kadang emang seperti sering banyak yang bilang kayaknya kita terlalu berambisi, menggebu-gebu
0: padahal anaknya yang mau.
3: Padahal di samping itu kita selalu bergandengan tangan. Jadi kadang saya balikin lagi selalu kalau dianya nggak oke, saya nggak berani jalan. Saya nggak pernah pengen sayanya yang menggebu-gebu gitu. Saya lebih senang kalau dianya yang mau, dia yang minta gitu.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih Bunda. Dan bacain lagi deh yang sudah bergabung. Semangat Kakak Gwen dari Desi, ada Nurdiana juga. Gwen keren banget katanya, semangat terus ya. Hai Cici Gwen, selalu semangat, dari Evelyn ya. Dan ada Veronica. Mau tanya dong, awalnya gimana Gwen bisa suka banget sama dunia menyanyi? Ada yang mengenalkan atau memang dari kecil suka menyanyi? Walaupun tadi sempat dijawab, boleh dijawab lagi.
1: Kalau dari aku emang udah suka banget nyanyi dari kecil.
0: Suka nyanyi ya, jadi memang suka nyanyi dan akhirnya sampai sekarang les nyanyi juga ya, les vokal juga.
1: Iya.
0: Oke. Oh iya, tadi Karina sempat terlupa. Kalau tadi udah di spill nih ya, saya itu 15 piala. Kalau Gwen gimana nih prestasinya? Apa aja di rumah nih, ada berapa banyak?
1: Kalau di rumah piala ada 81.
0: Taruh di mana, Bun? Tolong, Bun. Kayaknya mesti buka museum pialanya Gwen 81 dari usia 2 tahun ikut lomba. Sempit banget ya berarti ya kalau taruh di kamar ya. Terus gimana perasaannya Gwen ketika melihat begitu banyak?
1: Jujur bangga banget, terus seneng juga.
0: Seneng ya, bangga juga ya. Oke, Bunda kayaknya mesti diluasin lagi space-nya buat naro piala ya. Oke, dan biasanya ya yang namanya lomba kan ada yang menang, ada yang kalah. Ketika situasi tersebut sedang tidak berpihak pada Gwen ataupun Asa, bagaimana menghadapi perasaan tersebut? Silakan Gwen.
1: Kalau misalnya ikut lomba tapi nggak menang atau kalah, aku tetap nggak putus asa. Aku tetap coba lagi, nanti kalau ada lomba aku bakal ikut lagi.
0: Oke. Artinya tetap ya semangat ya, tidak putus asa. Nah kalau Asa sendiri gimana nih menghadapi situasi yang mungkin belum berpihak pada kita gitu ya?
2: Kalau saya ikut lomba kalah, istirahat sejenak. Habis itu cari lomba lain yang lomba lain lagi. Nah setelah itu ikutan apapun lombanya, buat nenangin rasa itu.
0: Oke, jadi oke, gue bisa kalah sekarang, tapi kalau ada lomba besok tancap lagi, gas lagi, semangat lagi ya, seperti itu ya. Oke, ini gimana nih mami-mami menguatkan ketika anak mungkin pada saat lomba ternyata tidak seperti yang diharapkan, atau mungkin mereka juga ada perasaan, ya Mi aku gak menang ternyata Mi gitu, bagaimana nih Mi?
3: Kalau Gwen tuh kebetulan dari sekian banyak lomba, dia tuh jarang banget gak dapet Kak. Jadi sejak itu mungkin rasa pedenya tuh terlalu tinggi. Sekali waktu ikutlah dia lomba olimpiade sampai ke tingkat provinsi ya berarti itu. Kita akhirnya lomba sains olimpiade tuh ke Yogyakarta. Sampai di sana karena udah seringnya menang, pas pengumuman tuh aku udah ajak pulang, ayo kita pulang ke Cirebon apa-apa segala macam, kan udah ada bapak ibu guru yang tunggu stay juga di sana. Tapi dia tetap, aku pengen lihat, aku pengen denger. Cuman kok aku kayak nggak yakin nih. Terus aku bilang kan kalau sampai nggak dapet kamu nggak kenapa-kenapa loh gitu gini. Eh kejadian deh hari itu nggak dapet. Dan itu pertama kalinya dari sekian banyak lomba. Dia nggak menang. Nangisnya Kak. Sampai aku rayu-rayu apapun. Dan sejak itu dia sempat mogok. Ada sampai lama lah, ada sekitar 2 tahun gak mau sentuh lomba apapun. Sejak itu aku support terus. Aku bilang namanya perlombaan selalu ada menang dan kalah. Emang selama ini kamu belum pernah melewati masa gak menang. Dan saat ini kamu rasakan gimana kalau orang-orang yang di luar sana yang lain seperti kamu dan sering merasakan gak menang, rasanya gimana? Dan tetap dong mereka tuh selalu ikut lomba lagi berikut-berikutnya. Masa kamu kalah? Aku bilang, kan tujuan kita bukan untuk mencari pialanya, peringkatnya, tapi pengalaman dan prosesnya. Nah, sejak itu aku terus dari situ mau lagi tuh.
0: Wah, walaupun sempat jeda tapi maju iya. lagi seperti itu ya. Nah, kalau Mama Asa gimana nih Mama Asa? Ketika menghadapi, pernah ngedrop Asa ketika enggak jadi juara?
4: Sebenarnya sih kalau dari anaknya dia enjoy-enjoy aja.
0: Nyaman aja.
4: Nyaman aja. Tapi lebih ke kami sebagai orang tua, apa yang salah di sini gitu. Biasanya gitu. Apa ya yang salah gitu? Persiapannya kurang di mana ya biasanya gitu. Tapi balik lagi kalau lomba public speaking itu juga sebenarnya paling tidak selain sesuai juknis ada selera. Oh berarti untuk lomba ini kamu bukan seleranya. Tapi kami juga tidak down terus-terusan. Kita perbaiki, kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan pada lomba sebelumnya. Kami evaluasi, kami tingkatkan. Dan kalau anaknya sendiri, kamu sudah juara. Bagi kami itu kamu sudah juara gitu.
0: Iya, apalagi kamu, sudah tampil ya.
4: Iya, dengan kamu berani tampil, percaya diri, gitu, mau berproses saja itu sudah jadi juara.
0: Oke, baik-baik, terima kasih. Ada Sarip mau tanya katanya, 15 piala dari Asa itu lomba apa aja ya katanya? Ayo ingat enggak?
2: Masih.
0: Apa aja?
2: 7 piala pidato atau pelacil. Terus 4 piala akademik. 2 piala tafis. 1 piala bertutur, 1 piala menyanyi solo dan 1 medali atletik.
0: Wow, keren. Nanti Asa juga siapa tahu bisa menyusul gue nih, kakak gue nih sampai 81 ya. Oke deh. Karena memang waktunya sudah hampir habis, mungkin Asa bisa memberikan pesan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan idola siang hari ini. Silakan.
2: Untuk teman-teman aku di rumah, janganlah berputus asa. Kita harus tetap mencoba karena apapun sulit, sulitnya hasil yang akan apapun sulitnya yang kita kerjakan itu hasilnya akan sesungguh bagus.
0: Tetap semangat ya. Oke, silakan Gwen.
1: Kalau dari aku, kalian harus tetap semangat. Kalau gagal ya coba lagi, jangan putus asa, jangan, kita harus pantang menyerah.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Asa, terima kasih juga untuk Gwen ya. Untuk ceritanya sangat luar biasa siang hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk pendampingnya, maminya ya, mamanya juga ya. Dan tentunya kita juga berharap semoga apa yang tadi sudah disampaikan Gwen dan juga Asa ini menjadi motivasi ya untuk anak-anak di luar sana. Sukses semuanya. Kita pamit ya. Selamat siang. Dadah.
1: Dadah.
0: Dan baik mendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari cara lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah

0: dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중해 올리지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중해 올리지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah. Dan saat itu
5: kami... Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertua menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Saatnya kubandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kali ini sajian lagu-lagu Cirebonan menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon. Say.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat, dukungan rakyat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SH/MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: motivasi dan inspirasi. Wow, panas banget di luaran sana. Wajar aja ya kalau ternyata Anda mendengar pengen cari yang segar-segar, entah itu klub muda, es laba muda, atau justru malah pengen cari yang pedes-pedes. Biar sekalian bercucuran keringat ya. Tahu gejrot mungkin? Ya, ngobrolin tentang tahu gejrot, salah satu jajanan khas Cirebon yang cukup populer. Makanan ini juga berbahan dasar tahu goreng yang dipotong beberapa bagian dan diberi kuah. Dan kuahnya ini memiliki cita rasa tersendiri yang membuat menyempurnakan rasa tahu yang ada ya. Nah, kuah ini diantaranya menggunakan bahan dasar kecap dan juga gula merah. Dalam pembuatannya, satu porsi tahu gejrot mendapat campuran dari beberapa bumbu, diantaranya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit gitu ya. Dan semua bumbu yang ada di dalam tahu gejrot ini dicampur dan digerus dalam keadaan segar alias mentah. Bumbu dan kuah yang telah dicampur dalam satu sajian membuat tahu gejrot ini memiliki cita rasa manis, gurih dan juga pedas. Pokoknya rasanya itu benar-benar bikin segar dan juga melek ya. Akan tetapi, ya ternyata tahu gejrot juga memiliki varian lain. Komposisinya sedikit berbeda dari biasanya. Dan seperti yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Cirebon bagian timur. Di wilayah ini, tahu gejrot disajikan dengan diberi tambahan potongan ketupat atau kupat ya. Warga sekitar biasanya menyebut makanan ini dengan nama kaladama atau kupat tahu gitu ya. Kupat dan juga ada tahu gejrotnya gitu ya, dan ditambah dengan kuah yang seperti tahu gejrot pada umumnya. Nah, nanti Rina akan bahas mengenai kaladama ya, tetap di Cirebon Say.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih Damphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Cirebon saya dan masih juga membahas tentang kaladama. Ya, di Kabupaten Cirebon bagian timur, penjual kaladama ini bisa sangat mudah dijumpai ya. Seperti saung lada Cirebon milik Mang Oman ya, di sana biasa buka dari pukul 13 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kaladama yang dijual sama Mang Oman ini cukup digemari banyak orang ya. Hal itu terlihat dari banyaknya pembeli yang rela antri demi mendapatkan satu porsi kaladama. Beberapa di antaranya bahkan ada yang memesan dalam jumlah banyak untuk dibawa pulang. Seseorang pembeli, Alif Munandar, mengaku menyukai kaladama ya karena rasanya yang manis, gurih dan juga pedas. Selain itu juga dengan adanya campuran ketupat, satu porsi kaladama ini sudah membuat perut kenyang. Ya, mungkin untuk Anda yang terbiasa makan tahu gejrot, untuk kuah dari kaladama ini kan punya ciri khas yang manis ya, lebih manis ya. Jadi jangan ragu deh ketika membeli kaladama, bisa memesan cabai ataupun tingkat kepedasan ini bisa sedikit ditambahkan ya, biar rasa pedasnya itu bisa menyeimbangkan dari rasa kuah yang dominan manis kalau kata Rina ya. Oke. Selamat makan siang untuk Anda, atau bahkan sekarang ini malah pengen nyari kaladama ya. Beberapa waktu lalu sempat nemu juga nih di bawah flyover ya, yang ternyata juga sempat direview sama selebgram. Oke deh, untuk kali ini ada sebuah lagu dari Anik Arnika dengan Nyigaraga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

edisi Minggu 20 September 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami, akan segera kami hadirkan berita daerah siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Salah satu warga Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, diduga menjadi salah satu penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026.
1: Itu dalam rangka kerja, diajak kerja ke Kalimantan.
2: Warga Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Yaya Carya, diduga menjadi salah satu penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Hingga Selasa 15 September 2026, keluarga masih menunggu kepastian mengenai keberadaan Yaya setelah kapal tersebut mengalami musibah dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kubu Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Sumarsono mengatakan Yaya Carya berusia sekitar 56 tahun dan diketahui berangkat ke Kalimantan untuk bekerja. Menurutnya, Yaya sebelumnya bekerja di Jakarta dan berangkat menuju Surabaya setelah mendapat ajakan kerja di Kalimantan.
1: Itu dalam rangka kerja, diajak kerja ke Kalimantan. Sebelumnya beliau itu kerja di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ditelepon sama mandor yang di Kalimantan. Akhirnya beliau berangkatlah dari Jakarta ke Surabaya di hari Sabtu itu.
2: Sumarsono mengatakan keluarga Yaya hingga kini masih menunggu konfirmasi mengenai keberadaannya dari pihak terkait. Perwakilan keluarga juga telah berada di posko Tanjung Perak, Surabaya untuk mengikuti perkembangan pencarian. KM Virgo Transport 8 berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. Kapal tersebut kemudian dilaporkan hilang kontak, terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Sumarno kepada RRI melalui sambungan telepon mengatakan pihaknya menghimbau warga yang bekerja keluar daerah untuk melaporkan keberadaannya kepada pemerintah desa. Hal itu penting agar pemerintah desa memiliki data warganya sehingga dapat melakukan koordinasi jika terjadi kondisi darurat. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Kekeringan panjang menghentikan penanaman 86 hektar sawah di Desa Karanganyar pada musim kemarau tahun ini.
3: Jangan sampai gagal. Waktu tahun kemarin kan saya 2023 saya gagal.
4: Kekeringan panjang membuat 86 hektar sawah di Desa Karanganyar, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon tidak ditanami karena musim kemarau tahun ini. Kubu Desa Karanganyar, Haji Suranto mengatakan keputusan tersebut diambil karena ketiadaan sumber air. Menurutnya kondisi kekeringan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya ketika petani masih dapat memanfaatkan air sungai menggunakan pompa. Saat ini air dari bendungan Cisepan telah habis, sementara aliran Cimanis membutuhkan pompa besar untuk mengairi lahan.
3: Belum kemarin cuma saya kan mengajukan lagi, katanya udah ditangkapi Pakum, mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Ya udah ditunggu kabar baiknya. Saya bilang ini warga kami butuh, sangat membutuhkan sumur dalam ini. Karena kenapa? Jangan sampai gagal. Waktu tahun kemarin kan saya 2023 saya gagal. Saya pribadi nanam saya gagal. Tapi tahun ini juga seperti ini lagi. Kemarinnya panjangnya Bu, jadi harapan kami tolonglah dinas harus bisa merealisasikan apa yang dimohon oleh desa melalui masyarakat ulasannya untuk bisa membantu sumur panas dalam ini supaya bisa sukses dalam bertani.
4: Haji Suranto menambahkan imbauan itu diberikan karena lahan yang sudah ditanami di desa lain mengalami kekurangan air hingga tanaman menguning. Menurutnya sejumlah lahan bahkan diperkirakan gagal panen karena tanaman sudah memasuki fase keluar malai tanpa pasokan air. Petani Desa Karanganyar biasanya dapat menanam padi hingga 3 kali dengan memanfaatkan sumber air melalui pompa. Namun kekeringan tahun ini membuat pola tanam ketiga tidak dapat dilakukan pada sebagian besar lahan pertanian. Rena Safira melaporkan.
0: Bantuan pompa menyelamatkan tanaman padi petani di Arjawinangun dari ancaman kekeringan dan gagal panen.
5: Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan dan embungnya ikut perbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Ada dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
0: Bantuan pompa yang diberikan kepada petani di wilayah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, memberikan manfaat langsung dalam penyelamatan tanaman padi dari ancaman kekeringan. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arjawinangun, Sanaji, mengatakan bantuan tersebut membuat petani dapat memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi, sehingga panen dapat dapat dilakukan sesuai jadwal. Menurutnya, petani menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur karena tanaman padi yang sebelumnya terancam kekurangan air dapat terselamatkan. Selain menyelamatkan panen, bantuan pompa juga membantu membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
5: Manfaat yang pertama, ini ketika ada bantuan IRPO, petani merasa bersyukur padi terselamatkan sehingga bisa panen sesuai dengan jadwal. Yang keduanya, insya Allah pada musim berikutnya, ini petani akan bisa meningkatkan IP. Ini kan murninya tanen tak ada hujan, nunggu hujan baru bisa tanam. Dan sekarang ada bantuan kemarin embung, ini bisa dua kali. Dan sekarang ketika ada IRPO, mudah-mudahan dan embungnya ikut perbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Ada dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
0: Sanaji menjelaskan, sebelumnya petani di wilayah Arjawinangun lebih mengandalkan musim hujan untuk memulai penanaman padi. Dengan dukungan pompa, petani berpeluang menambah frekuensi tanaman dalam setahun. Ia berharap perbaikan saluran irigasi serta pendukung lainnya dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menilai frekuensi panen ditambah harga gabah yang baik berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah Arjawinangun. Aura Aulia melaporkan.
6: Operasi Pekat Polres Cirebon Kota ungkap ratusan ribu tramadol dan ribuan botol miras.
7: Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan papan COD.
8: Polres Cirebon Kota mengungkap dan menyita sekitar 445.741 butir obat keras tertentu jenis tramadol, 121 butir ekstasi, 681 butir obat-obatan jenis psikotropika, 75,39 gram sabu, serta 4.123 botol minuman keras dalam operasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan pihak kepolisian turut mengamankan telepon seluler dan alat timbang yang menjadi barang bukti pendukung.
7: Kemudian hasil miras operasi KRI sebanyak 4.123 botol dan beberapa barang bukti pendukung lainnya seperti handphone dan alat timbang. Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan papan CO dan melakukan pemesanan secara langsung terkait dengan narkoba.
8: AKBP Bimantoro mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama unsur Muspida untuk memberantas, menghilangkan, dan menekan peredaran narkoba serta miras, termasuk melakukan penertiban terhadap knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga situasi wilayah hukum Polres Cirebon Kota aman dan lebih kondusif. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Literasi digital dinilai menjadi salah satu kunci bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman.
9: Inilah yang menjadi sebuah problematika kita bersentuhan dengan teknologi.
10: Literasi digital dinilai penting untuk membekali generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi. Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Ahmad Yusron mengatakan, kemampuan menggunakan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap etika, norma, dan hukum dalam bermedia. Menurutnya, penggunaan teknologi dan bermedia sosial tanpa pemahaman yang baik dapat menimbulkan berbagai persoalan.
9: Bagaimana ketika kita harus arif, harus bijak di dalam menggunakan teknologi ini? Inilah yang menjadi sebuah problematika kita bersentuhan dengan teknologi ya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hukum, pelanggaran terkait dengan etika, dengan norma itu yang kita lihat adalah melalui teknologi, melalui bermedsos atau apapun lainnya.
10: Ahmad Yusron menilai literasi digital perlu diperkuat melalui pendidikan dan pemahaman mengenai penggunaan media secara bertanggung jawab. Ia mengatakan generasi muda juga perlu diarahkan untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan kreatif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Rahma Aulia melaporkan.
6: RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026, ratusan peserta antusias ikuti berbagai rangkaian kegiatan.
11: Itu karena hadiah kami, alhamdulillah disupport dari beberapa mitra juga. banyak.
0: RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026 bertema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri di halaman RRI Cirebon pada Minggu 13 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus menjadi ruang bagi RRI untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan pendengar. Ketua RRI Fest 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan RRI Fest merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Satuan Kerja RRI setiap bulan September. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya RRI untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menunjukkan eksistensi RRI sebagai lembaga

0: guys. Tetapi dilihat dari kupon yang telah dibagikan dan masyarakat yang datang itu melebihi dari kupon yang tercetak.
1: RRI Fest 2026 di RRI Cirebon menghadirkan beragam kegiatan mulai dari jalan sehat, senam bersama, bazar UMKM, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Rangkaian kegiatan diawali jalan sehat pukul 7 waktu Indonesia Barat yang dipadukan dengan aksi bersih-bersih sampah, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama. Kegiatan juga diramaikan bazar UMKM serta stan sejumlah mitra pendukung RRI Fest 2026. Ia berharap RRI Fest semakin memperkenalkan RRI kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan para pendengar. Aura Aulia melaporkan.
2: Bulan dana PMI Kota Cirebon disiapkan menggunakan KRIS untuk transparansi donasi.
3: Jadi nanti di bulan dana PMI pun kami akan melakukan penggalangan dana itu lebih kepada disarankan transaksi non-tunai melalui KRIS.
4: Penggalangan bulan dana PMI Kota Cirebon akan diarahkan menggunakan transaksi non-tunai melalui KRIS untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas donasi masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan mekanisme tersebut akan diluncurkan pada tanggal 29 September 2026 dalam rangka kegiatan bulan dana PMI Kota Cirebon.
3: Kami kemarin diskusi dengan jajaran PMI termasuk panitia ulang tahun PMI, jadi kita coba transformasi di samping memang juga kami punya program TP2DD, tim percepatan digitalisasi daerah, di mana transaksi non tunai sedang digalakkan bersama teman-teman BI dan OJK. Jadi nanti di bulan dana PMI pun kami akan melakukan penggalangan dana itu lebih kepada disarankan transaksi non tunai melalui KRIS.
4: Iing menjelaskan penggunaan KRIS merupakan bagian dari transformasi penggalangan dana PMI sekaligus sejalan dengan program TP2DD yang mendorong transaksi non tunai bersama Bank Indonesia dan OJK. Ia menambahkan pembahasan penerapan KRIS telah dilakukan bersama PMI, Bank Indonesia, OJK, Bank BJB, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan donasi. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar.

0: bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kali ini edisi Minggu 20 September 2026 di Pro Dangdut. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa kirimkan WhatsApp ke Pro 1 ya di 081324951935. Sekali lagi, kirimkan pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Rina temenin sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon. Mengucapkan selamat hari radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Prodangdut.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pastikan ya, pendengar, Anda mencukupi kebutuhan cairan tubuh, apalagi dengan kondisi cuaca Cirebon yang lagi panas banget ya. Oke, ya pastinya Rina ingetin untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0813245 1935 untuk request lagu dangdut favorit Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: suka berpergian ya. Aturan bagasi baru Garuda Indonesia ini menuai polemik dan mungkin bisa jadi perhatian untuk Anda juga ya. Sejumlah penumpang menilai aturan ini membuat perjalanan lebih ringkas, tetapi ada juga yang mulai harus lebih teliti menimbang koper. Jadi, sejumlah penumpang ditemui di Terminal 3 Gate 5 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagi sejumlah penumpang, ketentuan baru dinilai masih cukup mudah diikuti. Garuda Indonesia resmi mulai menerapkan sistem PIS konsep untuk bagasi tercatat pada tiket yang dibeli atau diterbitkan per 1 September 2026. Di penerbangan domestik, jika tiket mencantumkan jatah satu koper dengan berat maksimal 23 kg, penumpang tidak bisa lagi membagi atau menggabungkan jatah berat tersebut ke koper yang berbeda. Perubahan ini membuat urusan mengemas barang sedikit berbeda. Kini penumpang perlu lebih teliti memperhatikan jumlah total berat barang dan juga jumlah koper dengan batas berat yang tercantum. Salah satu penumpang yang dijumpai di bandara ya, Hasanuddin ini ikut merespon kebijakan tersebut sebagai hal yang bukan masalah besar. Ia menilai penumpang memang perlu mengikuti ketentuan maskapai yang digunakan ya. Dan sementara penumpang lainnya, Najla, ini justru melihat perubahan ini menjadi ketentuan bagasi yang terasa lebih seragam dengan penerbangan internasional yang selama ini ia gunakan. Dan respon serupa juga disampaikan oleh Agus Iswadi. Ia juga melihat pembatasan berdasarkan jumlah koper sebagai hal yang masih diterima selama barang bawaan dapat ditata dengan baik. Menurut Agus, sistem berdasarkan jumlah koper juga bisa membuat penempatan barang jadi lebih sederhana, namun dirinya juga memahami kalau aturan baru ini bisa terasa beda bagi penumpang yang membawa lebih banyak barang seperti oleh-oleh ataupun souvenir dari perjalanan. Dan respon para penumpang ini menunjukkan ya, pengalaman terhadap aturan bagasi ini bisa berbeda. Bagi mereka yang terbiasa terbang dengan barang secukupnya, aturan ini cukup praktis. Sementara bagi penumpang dengan banyak bawaan, perlu lebih cermat mengatur penataan barang di koper sebelum berangkat. Perubahan paling terasa bukan sekedar batas maksimal barang yang dibawa, tetapi juga penumpang menyiapkan barang sebelum terbang, cek jatah bagasi di e-tiket, dan juga timbang koper sebelum berangkat. Kini menjadi langkah kecil yang bisa bikin perjalanan lebih tenang gitu ya. Dan artikel soal aturan baru bagasi Garuda Indonesia ini menjadi yang terpopuler kemarin ya, yang ini juga mungkin bisa jadi perhatian Anda yang suka melancong. Aturan baru bagasi Garuda Indonesia. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Ada Umi yang ada di Kedawung, pengen dengerin lagu Roma Irama yang Pertemuan. Mau kirim salamnya untuk yang lagi pada dengerin Prodangdut aja. Oke, tungguin lagunya. Kita ke yang ini dulu.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Jadi bencana alam,
3: dia penanganan bencana alam terus memakan.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita update cek fakta kali ini mengenai vaksin BCG atau DPT memicu campak pada bayi. Beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak-anak yang baru lahir lalu disuntik BCG rekombinan atau DPT mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan, MKes, IFOK,

0: tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Dan mendengar kasus beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini membuat masyarakat perlu lebih cermat ya saat membeli beras. Lalu gimana nih cara membedakan beras fortifikasi yang sesuai standar? Jadi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap temuan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi tetapi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label. Pemerintah kemudian mengambil langkah berupa penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin serta proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian produk dengan SNI 9314.22/2024 untuk kernel beras fortifikasi dan SNI 9372.2/2025 untuk beras fortifikasi. Nah, kondisi ini membuat istilah beras fortifikasi kembali menjadi perhatian. Produk tersebut bukan sekedar beras biasa, melainkan beras yang ditambahkan zat gizi tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien masyarakat. Jadi beras fortifikasi merupakan beras sosoh yang dicampur dengan kernel beras fortifikan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Kernel fortifikan ini dibuat menyerupai butiran beras dan mengandung vitamin serta mineral yang dibutuhkan. Setelah itu kernel dicampurkan dengan beras sosoh sehingga bentuk akhirnya itu tetap menyerupai beras pada umumnya. Nah, berdasarkan SNI ya, beras fortifikasi ini wajib memenuhi persyaratan kandungan vitamin dan mineral tertentu. Dalam setiap 100 gram beras fortifikasi, kandungan yang dipersyaratkan ini mencakup vitamin B1 minimal 0,25 mg, asam folat 0,25 sampai dengan 0,38 mg, vitamin B12 1 sampai dengan 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 sampai dengan 5,25 mg. Serta seng ya 3 sampai dengan 4,5 mg. Jadi beras fortifikasi juga ditujukan sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro. Dan Bapanas juga menyebut fortifikasi pangan sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Gimana cara membedakan beras fortifikasi? Nanti Rina bakal kasih tahu deh informasinya ya. Kali ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita.

Melinda. Terima kasih sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Melinda yang ada di LA pengen dengerin lagunya Mukodam yang Hayalanku. Boleh, langsung aja Rina play. Ini juga spesial untuk Anda yang terus setia di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ini dia cara membedakan beras fortifikasi. Yang pertama, periksa label kemasan ya. Melihat informasi pada kemasan, perhatikan nama produk, produsen, informasi nilai gizi, serta klaim mengenai kandungan vitamin dan mineral. Jangan hanya terpaku pada tulisan fortifikasi atau diperkaya vitamin. Informasi tersebut juga perlu dilihat bersama dengan keterangan gizi dan identitas produk. Papanas juga menyebut produsen beras fortifikasi wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk bisa memastikan keamanan, mutu, dan juga kesesuaian kandungan gizi, produk harus melalui pengujian di laboratorium terakreditasi. Yang kedua, jangan lupa perhatikan keberadaan kernel fortifikan, ya. Karena salah satu karakteristik dari beras fortifikasi adalah adanya kernel beras fortifikan yang dicampurkan dengan beras biasa. Jadi butiran kernel ini bisa terlihat sedikit berbeda dari beras lainnya. Namun perbedaan warna atau bentuk ini tidak bisa dijadikan patokan tunggal untuk memastikan suatu produk benar-benar memenuhi standar. Artinya konsumen juga tidak perlu panik kalau menemukan beberapa butir beras yang terlihat sedikit berbeda. Perbedaan tersebut dapat merupakan bagian dari proses fortifikasi. Dan yang ketiga, jangan terkecoh tampilan beras ya. Beras fortifikasi dirancang agar tetap menyerupai beras biasa, karena itu tidak ada ciri visual sederhana yang dapat memastikan kandungan vitamin dan mineral di dalamnya. Bentuk, warna, aroma ataupun tekstur beras ini tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa kandungan zat gizi ini sesuai dengan klaim pada kemasan ya. Jadi hal yang sama juga berlaku untuk anggapan bahwa beras tertentu bisa dikenali hanya karena terlihat terlalu putih, mengkilap, atau memiliki bentuk yang berbeda. Seperti itu ya. Oke. Dan sekarang waktunya Rina untuk bisa pamit di ajang Pro Dangdut yang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akan segera hadir yaitu Nono Kartono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

94,8 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Saya bersama Anda sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Mudah-mudahan sore ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Yang lagi sibuk untuk beres-beres baju, setrika-setrika ya, untuk aktivitas besok hari di hari Senin. Mudah-mudahan hari Seninnya besok ini bisa lebih semangat menjalankan aktivitasnya. Teman-teman spesial masih saya hadirkan pendengar, dan terlebih dahulu saya bacakan dulu ini berita kehilangan STNK motor atas nama Hafni Afiandi. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Hafni Afiandi, nomor polisi E3190DO, merek Honda merah 2023, nomor rangka MH1JMC111PK209760, nomor mesin JMC1E209768. Barang tersebut hilang pada hari Kamis 2 April 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di sekitar Jalan Tuparef Kedawung, Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon

banget ya, dan sampai-sampai mungkin ketika kita berteduh juga ya, ini tetap kerasa panas. Kalau nggak ada AC ya panasnya kerasa banget. Apalagi kalau lama di AC, kemudian keluar ruangan begitu ya, keluar gedung misalnya di RRI, ini kerasa banget panasnya ya. Karena memang kita masih di musim kemarau, walaupun beberapa kali, beberapa malam kita sempat diguyur hujan ya, tapi masih jarang hujannya. Harapannya sih mudah-mudahan cepat hujan ya. Dan tentu bisa memadamkan karhutlah di beberapa daerah ya di Nusantara ini. Dan selain itu ya bisa keluar juga dari bencana kekeringan, harapannya seperti itu. Apalagi satu informasi pendengar dari Tangerang, kabarnya warga desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, itu terpaksa mengkonsumsi air keruh berwarna hijau dan berbau. Hal ini terpaksa dilakukan akibat krisis akibat kemarau selama 5 bulan melanda wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat, Treri, juga mengatakan bahwa dirinya bersama warga lainnya terpaksa memanfaatkan air sungai Cimanceri karena tidak memiliki sumber air bersih lainnya. Alhasil air sungai tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, tapi juga untuk memasak dan meminum. Dan ia bersama warga lainnya juga menyadari bahwa kondisi air sungai Cimanceri yang keruh, berbau dan berwarna hijau ini berisiko bagi kesehatan. Dan Rery juga menyadari penggunaan air sungai untuk mandi juga menimbulkan keluhan pada kulit, bahkan sejumlah warga telah mengalami gatal-gatal setelah menggunakan air tersebut. Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah mereka, karena bantuan itu juga sangat dibutuhkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Sikap Duniawi dari Isyana Saraswati. Spesial untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kabarnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas menggelar sholat istisqo secara serentak di 627 unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia. Sholat istisqo ini diikuti petugas dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, lembaga pembinaan khusus anak, hingga balai pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen PAS Masudi menyebut sholat istisqo menjadi momentum jajaran melakukan muhasabah menghadapi dampak kekeringan. Kegiatan ini juga sekaligus memperkuat mental dan spiritual petugas serta warga binaan di tengah musim kemarau. Dan disampaikan Mas Hudi, sholat istisqo ini disertai imbauan kepada petugas dan warga binaan agar menggunakan air secara bijak. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga ketersediaan air selama kebutuhan pembinaan tetap terpenuhi di tengah musim kemarau. Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Mas Juno mengatakan Ditjenpas terus memantau ketersediaan air di seluruh UPT. Pemantauan diprioritaskan pada wilayah yang mengalami musim kemarau lebih panjang untuk memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ribuan masyarakat kabarnya menghadiri Haul Agung Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di Masjid Syarif Abdurrahman, Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati Cirebon pada hari Sabtu kemarin, 19 September 2026. Haul yang mengusung tema meneruskan perjuangan membangun Cirebon yang religius, berbudaya, dan berkah menjadi momentum untuk memperkuat kembali tradisi, spiritualitas, budaya, serta persatuan masyarakat Cirebon. Ketua Panitia Haul Agung Syekh Syarif Hidayatullah Dr. Kyai Haji Abdul Hayy Imam MAG mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama berbagai elemen masyarakat dengan semangat menyatukan persepsi mengenai pelaksanaan haul. Menurutnya haul kali ini menjadi tahap awal dari rangkaian panjang yang diharapkan tentu dapat memberikan dampak lebih luas bagi Cirebon. Dan ia juga menekankan pesan Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan ungkapan Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin. Pesan itu katanya tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keagamaan, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu dan anak yatim. Panitia telah menyusun konsep pelaksanaan haul dalam 3 tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahap jangka pendek dilakukan melalui haul perdana sebagai momentum membangun kebersamaan dan menghilangkan berbagai friksi yang dapat mengganggu semangat persatuan. Sementara pada tahap jangka menengah, yang direncanakan mulai dipersiapkan pada 2027, kegiatan haul akan dikembangkan dengan memadukan spiritualisme keagamaan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun untuk jangka panjang, panitia berencana mendorong lahirnya regulasi yang dapat menjadi payung hukum penyelenggaraan Haul Agung Syekh Syarif Hidayatullah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi
0: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 20 September 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah laporan Yofri Haryadi.
2: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsah kepada KPK, Agustiarsah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
3: Pak Agustiarsah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
4: Terkait dengan PTSL
3: dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya.
2: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
5: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
3: Oke, sudah dibatalkan ya?
5: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi, untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
2: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, 4. Fat El Fous alias Fat Arafi selaku Ketua DPP Golkar, 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen, 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK.
1: KPK OTT di BPN Bogor. DPRD meminta dugaan mafia tanah diusut tuntas. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor mendesak penegakan hukum hingga akar persoalan. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada Senin 14 September 2026. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dengan 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ai Sogiri menyayangkan adanya persoalan hukum yang menyeret lingkungan pertanahan tersebut. Ia menilai pengungkapan KPK perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertanahan dan menindak dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Sogir meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh hingga akar persoalannya, termasuk berbagai dugaan praktik mafia tanah yang menurutnya masih terjadi di Kabupaten Bogor. Ia berharap penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kawasan yang saat ini menjadi objek pengungkapan, tapi juga menyentuh dugaan persoalan pertanahan lainnya.
7: bersihkanlah dari praktek-praktek mafia tanah ini sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini kan tabir ini baru terbuka di Kabupaten Bogor ya, jadi tidak boleh kendor NK ini dalam hukum gitu ya. Jadi saya ngasih ya, bukan di Bogor saja, dimanapun. Karena kan sudah era keterbuka di pola medsos. Jadi sekarang tuh harus semuanya bekerja lah. Udah jelas aturan ketentuan, undang-undang udah jelas.
6: Menurut Aisyogir, dirinya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan persoalan pertanahan secara berulang, termasuk laporan warga yang merasa hak atas tanahnya terhambat atau berhadapan dengan pihak yang diduga menjalankan praktik mafia tanah. Ia meminta aparat penegak hukum mulai polisian, kejaksaan hingga KPK terus memperkuat penegakan aturan dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
7: Ya, setiap minggu itu pasti terkait aduan sengketa tanah. Ya, penyerobotan, apa. Walaupun itu, sebenarnya tidak ada lagi lah hal-hal seperti itu ya. Tapi tentunya kita mengacu kepada aturan dan ketentuan. Sepanjang itu tadi, semuanya harus dari mulai bawah dulu ya. Jadi sebetulnya berusaha juga memang ingin nyaman, ya kan? Tapi kan yang mengadministrasikannya ini loh harus hati-hati gitu loh.
6: Sogir menegaskan, kepastian hukum dalam persoalan pertanahan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat dan potensi konflik di daerah. Ia berharap proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat mengungkap persoalan secara terang, sekaligus mendorong pembenahan sistem pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas hak kepemilikannya.
1: Instrumen ekonomi syariah dinilai dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya.
9: Instrumen ekonomi syariah mencakup produk keuangan dan sosial yang dikelola berdasarkan hukum Islam. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muhammad Ridwan mengatakan, perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam instrumen keuangan komersial seperti bisnis dan investasi, serta keuangan sosial melalui kegiatan filantropi.
8: Nah, dua hal tersebut, kalau menurut Munjikaf itu ada yang pertama berkaitan dengan instrumen keuangan komersil. Artinya segala bentuk bisnis, investasi, kegiatan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa andil di dalamnya. Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya. Terus yang kedua, juga kalau tadi berkaitan dengan komersil atau investasi, ini juga berkaitan dengan keuangan sosial yang biasanya dimaknai dengan filantropi. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan filantropi.
9: Ia menambahkan bahwa pemahaman ekonomi syariah penting bagi perempuan agar mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya aktivitas tersebut tetap perlu berlandaskan prinsip syariah dengan menghindari riba, goror atau ketidakpastian serta masyir atau perjudian. Ia berharap pemahaman tersebut dapat mendorong perempuan tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan dan menentukan langkah ekonomi secara lebih terarah. Aura Aulia melaporkan.
1: Forum Disabilitas mendorong regulasi turunan Perpub nomor 2 tahun 2024. Reporter Vivi Islamiyati menurunkan laporan selengkapnya.
10: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus di ini ya, harus segera bersama dibuatkan.
11: Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan pemahaman dan penguatan regulasi di tingkat daerah. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon, Abdul Mujib, mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas kebutuhan penyandang disabilitas. Ia mengatakan, penyamaan persepsi penting untuk memastikan pemahaman mengenai disabilitas dan pembagian peran dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai dengan penyusunan regulasi turunan dari Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024.
10: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus ibat nama di harus di ini ya, harus segera ibat nama dibuatkan gitu. Ibat nama dari Perbup Nomor 2 Tahun 2024. Turunannya kan sampai sekarang ibat nama belum ada. Kalau misalnya mengacu ibat nama keamanan, ibat nama isi Perda gitu. Itu kan paling lambat 2 tahun. Tapi buktinya sampai sekarang ibat nama belum ada inisiatif untuk ibat nama menyusun ibat nama peraturan tersebut gitu.
11: Abdul Mujib menambahkan, setiap instansi tidak harus membuat program khusus bagi penyandang disabilitas. Peran tersebut dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam program yang berkaitan dengan masyarakat rentan. Ia mencontohkan, pemerintah desa telah memiliki kewajiban dan program prioritas yang dapat diarahkan untuk masyarakat rentan. Menurutnya, pemanfaatan program yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Vivi Salmiati melaporkan.
1: Perpustakaan Kota Cirebon menjadi ruang literasi dan kreativitas masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Rena Safira.
12: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca.
13: Perpustakaan Kota Cirebon terus memperluas layanan agar masyarakat menjadikan ruang belajar yang aktif dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui beragam program literasi yang menyesuaikan kebutuhan anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dispusip Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik, mengatakan perpustakaan kini menghadirkan layanan yang beragam.
12: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca. Ketika menjadi budaya membaca ini maknanya lebih luas ya. Artinya tidak jadikan tempat membaca saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari ketika sudah berkunjung ke perpustakaan. Makanya saya sebagai kepala bidang sekaligus wakil pemerintah dalam hal ini, kepala

0: datang ke gedung perpustakaan utama. Rena Safira melaporkan.
1: Paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat diminta mewaspadai gangguan pernapasan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ade Sri.
2: Asap dari kebakaran TPAS Galuga, Kabupaten Bogor membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Partikel dan zat hasil pembakaran sampah dapat terhirup ketika masyarakat bernafas, sehingga berisiko mengganggu kesehatan apabila terpapar dalam jangka panjang. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai paparan asap pembakaran sampah karena dapat berdampak terhadap kesehatan saluran pernapasan.
3: Kalau pada pembakaran sampah, itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap gas hasil pembakaran yang punya berisiko seperti gas CO ya, kemudian gas CO2 habis pembakaran, nah itu berisiko pada saluran napas. Seperti gas CO itu kan berisiko menghambat pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga resiko untuk jangka panjangnya tidak baik.
2: Upaya perlindungan juga perlu dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, agar paparan asap dapat diminimalkan. Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kondisi asap dari pembakaran sampah karena material yang terbakar terdiri dari berbagai jenis bahan.
3: Tapi kalau kita menilai kandungan yang jelas dari pembakaran sampah, karena sampah itu kan material yang bervariasi ya, beraneka ragam. Makanya perlu ada pengukuran atau penilaian dari kondisi asap yang pembakaran sampah itu.
2: Masyarakat dihimbau untuk mengurangi paparan asap, terutama saat kondisi udara di sekitar lokasi terdampak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan setelah terpapar asap.
1: Selain menetapkan status siaga bencana kekeringan, Pemkab Garut juga membagikan 98 unit pompa air untuk menjaga ketersediaan bagi lahan pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Garut telah membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Menurut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, hingga saat ini dampak kebakaran yang terjadi di beberapa titik wilayah belum merembet ke lahan pangan produktif. Pemerintah Kabupaten Garut juga menurut Syakur telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 hingga 30 September 2026.
5: Ya kita sudah, kemarin kita sudah membagi 98 pompa air dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
6: Itu untuk area pertanian, kebakarannya udah melanda ke lahan pertanian nggak?
5: Enggak. Masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah tetap. Karena kita kering, karena kan musim kering sekarang, musim kemarau.
6: Tapi ada antisipasinya Pak, supaya tidak merambat ke...
5: Ya pasti bahwa kita akan memberikan edaran sekali lagi mengingatkan. Setelah saat ini sudah sering, kita ingatkan lagi terutama lahan-lahan. Karena beberapa kejadian juga mereka bakar lahan.
4: Ia menyampaikan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan. Khusus kebakaran lahan, tercatat 135 kejadian akibat dampak musim kemarau. Sementara itu, dalam penanganan krisis air bersih, BPBD juga telah mendistribusikan 125.000 liter air bersih ke 8 desa dan kelurahan di 6 kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigedug, Cibatu, Sucinaraja, dan Kecamatan Karangpawitan. Ia menambahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkab Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada air tangki air tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
1: 4 warga yang terkena ISPA harus dirawat di puskesmas akibat terpapar asap kebakaran lahan Punculut, Bandung. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
7: 4 warga lanjut usia di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung terindikasi mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setelah terpapar asap kebakaran lahan kosong di kawasan Punculut pada Senin 14 September 2026 malam. Akibat itu mereka harus dilarikan ke Puskesmas Cidadap guna mendapatkan penanganan.

0: medis. Hingga Selasa 15 September 2026 siang, tercatat 11 warga yang melaporkan kondisi kesehatannya ke posko yang didirikan di sekitar lokasi kebakaran. Hingga waktu tersebut juga, kebakaran telah berhasil dikendalikan, namun kepulan asap dari bekas-bekas material ataupun juga dahan yang terbakar masih mengepul di lokasi tersebut. Camat Cidadap Maulana mengatakan 4 dari 11 warga tersebut mengalami gangguan kesehatan diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran itu. Menurutnya, asap kebakaran tidak hanya menyelimuti kawasan lahan yang terbakar, namun juga masuk ke pemukiman warga, sekolah, hingga rumah sakit Salamun yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi.
1: Yang memberatkan adalah masalah asapnya. Asap itu dari kemarin, kumpulan asap itu masuk ke wilayah RT03 yang cuma warga termasuk ke sekolah, bahkan ke titik ke pusat ke Salamun di bawah. Rumah sakit, betul. Ya kami, saya secara pribadi berkoordinasi dengan puskesmas yang pertama di 100 meter sebelah kanan ada posko kesehatan, dan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 11 orang warga masyarakat yang melaporkan kesehatan ke sana, dan 4 di antara ISPA. Jadi kita punya sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan membuat posko darurat untuk masyarakat kesehatan warga masyarakat. Kami juga kerjasama dengan kepala sekolah SMP 52 karena ibu ada sekolah agar anak-anaknya dalam kegiatan KPR ini menggunakan masker. Tidak tetap masker. Dan dengan KSB Cidadap kita melakukan penyisiran verifikasi tempat mana sih yang masih menimbulkan.
0: Hingga kini, Maulana mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ia juga mengatakan berdasarkan perintah Wali Kota Bandung, lokasi tersebut disarankan untuk ditutup agar tidak terjadi lagi kebakaran akibat hal apapun. Dari Cidadap, Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN mengapresiasi gelaran Pasang Giri Agung Kawih Sinom yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat. Pasang Giri Agung Kawih Sinom tersebut merupakan salah satu upaya BNN untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda melalui pendekatan budaya. Sekretaris Utama BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistiana mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan narkotika dan lainnya, khususnya bagi kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Ia mengakui penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya di kalangan generasi muda naik sekitar 2,53% dari sebelumnya sekitar 1,8%.
3: 4,1 juta itu seluruhnya ya. Dari semua kelompok usia rentang usia 15 sampai 64 tahun. Paling menonjol ada kenaikan di sini. 2,53. Nanti bisa dilihat ya nanti 2,53 dari 1,8 kalau tidak salah ya. Jadi ada peningkatan jadi 2,53. Jadi dari peningkatan penyalahgunaan. Yang sekarang banyak ini narkotika sekarang sudah ada pergeseran. Dulu yang bentuknya kristal, bentuknya yang lain, sekarang lebih banyak bergeser ke bentuk cairan.
2: Dikatakan saat ini banyak pergeseran modus operandi kejahatan narkotika. Sasaran utama menurut Tantan adalah generasi muda pengguna rokok elektrik atau vape. Ia mencontohkan kasus yang terungkap di wilayah Sidoarjo. Ganja daun kuncup yang diekstrak menjadi cairan, kemudian penyelundupan ketamin yang diekstrak mencair, serta penyelundupan etomida cair. Ia juga meminta seluruh elemen turut melakukan pengawasan bersama-sama dengan modus baru penyalahgunaan narkotika tersebut. Ia pun berharap dengan kegiatan seperti Pasang Giri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat dapat membangun ketahanan generasi muda terhadap godaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan, dalam Kawih Sinom tersebut memuat pesan dan nasihat bahaya narkoba, dampak negatif jika menggunakan narkoba.
4: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak muda adalah sinom. Sinom itu dikata sinom, yang muda. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda agar jauh dari narkoba. Makanya pupuh sinom narkoba musuh bangsa. Itu dari filsafat.
2: Selain itu juga, Pasanggiri Agung Kawi Sinom yang bertemakan narkoba musuh bangsa dapat menjadi nilai mendalam generasi muda untuk memerangi narkoba dan obat terlarang lainnya. Menurut Pujo, nilai yang sangat mendalam kepada anak-anak kita di Jawa Barat mulai dari SD, SMP, SMA, agar tidak mendekati pada narkoba. Narkoba itu ngabeakeun harta atau menghabiskan harta, ngarusak pikir atau merusak pikiran, dan nungapung malah linglung atau membuat linglung. Sementara itu, Pasanggiri Agung Kawi Sinom BNN Provinsi Jawa Barat diikuti sekitar 182 peserta. Setelah melalui beberapa tahap penyisihan, tersisa 16 besar peserta yang terdiri dari 8 orang kategori pelajar dan 8 orang lainnya kategori umum. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan, karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya, seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, virus influenza A ini merupakan salah satu jenis patogen pernafasan yang tentu paling mudah bermutasi dan menular antar manusia. Penyakit ini juga kabarnya mampu memicu wabah musiman yang berdampak serius pada sistem kesehatan global secara berkelanjutan. Penyebaran utama virus ini terjadi melalui percikan air liur ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, kontak langsung dengan permukaan benda yang terkontaminasi juga mempercepat penularan virus ke tubuh sehat. Gejala klinis yang kerap muncul meliputi demam tinggi secara mendadak, nyeri otot parah, serta kelelahan fisik yang ekstrim. Penanganan yang lambat pada kelompok rentan itu dapat memicu komplikasi berat seperti pneumonia yang berbahaya. Kelompok anak-anak, lansia, serta individu dengan penyakit penyerta memiliki risiko tinggi mengalami perburukan kondisi saat terinfeksi. Oleh karena itu, deteksi dini dan pemantauan kesehatan secara berkala juga sangat dianjurkan bagi kelompok usia tersebut. Langkah pencegahan paling efektif untuk menangkal infeksi ini adalah dengan mendapatkan vaksinasi influenza tahunan.

secara rutin. Vaksin ini dirancang khusus untuk melindungi tubuh dari galur virus terbaru yang sedang aktif bersirkulasi. Menerapkan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya, itu terbukti ampuh memutus rantai penularan patogen. Penggunaan masker di ruang publik juga membantu melindungi diri sendiri serta orang lain dari paparan droplet berbahaya. Menjaga gaya hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi seimbang dan istirahat cukup, itu juga merupakan benteng pertahanan alami. Kesadaran kolektif dalam menerapkan protokol kesehatan sederhana ini akan menekan laju penyebaran virus secara signifikan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pro 1 dan pendengar untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, tetap hati-hati dan selalu waspada, utamakan keselamatan ya. Dan saatnya saya akan hadirkan cek fakta, dan setelah itu kami juga akan hadirkan info cuaca bersama BMKG Kertajati Majalengka.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Jarum Group tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman career.jarum.com, PT Jarum Group tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen. Pihaknya mengimbau agar mencermati email dan situs yang digunakan untuk lowongan pekerjaan. Masyarakat dapat memastikan informasi iklan lowongan pekerjaan di PT Jarum melalui nomor telepon 0812-9490-2635 atau ke 0812-9347-6616, 0812-9490-2637 atau ke email rekrut@jarum.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Ciayu Majakuning dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Matias Mustamu.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning 20 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari, tanggal 21 September 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, perkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Untuk yang saat ini mungkin sedang berkendara, sedang berada di perjalanan, hati-hati ya. Ketika berkendara juga jangan sampai ngerem mendadak karena itu pasti akan bingung bagi pengendara lainnya yang berada di belakang, dan itu akan sangat berbahaya sekali. Pendengar, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, kabarnya ini menjadi kunci utama dalam melindungi tubuh dan dari penularan virus influenza A. Kebiasaan sederhana ini juga mampu memutus rantai penyebaran patogen berbahaya di lingkungan sekitar kita secara efektif. Mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir itu juga langkah awal pertahanan tubuh yang sangat krusial. Tindakan ini ampuh menghilangkan berbagai kuman serta virus menular yang menempel pada telapak tangan kita. Konsumsi makanan bergizi seimbang dan kaya vitamin sangat dibutuhkan juga untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal. Asupan nutrisi yang tepat akan memperkuat daya tahan fisik dalam menghadapi berbagai serangan infeksi penyakit. Menjaga kualitas istirahat yang cukup setiap hari turut membantu juga memulihkan energi serta mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Fisik yang bugar dan tidak mudah lelah akan membuat virus influenza A sulit menginfeksi tubuh. Hindari kebiasaan menyentuh area wajah seperti hidung, mata dan mulut sebelum tangan dipastikan benar-benar bersih. Langkah preventif ini juga sangat efektif untuk mencegah masuknya partikel virus yang terbawa tanpa disadari. Penggunaan masker di ruang publik atau saat sedang tidak enak badan merupakan bentuk kepedulian sosial yang nyata. Kebiasaan baik ini juga melindungi diri sendiri sekaligus menyelamatkan orang lain dari risiko paparan droplet berbahaya. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Masih bersama Anda pendengar, dan kami ingatkan untuk pemandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Maidah ayat 101-104 dibacakan Rizki Alia Syabani.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salah Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek.

0: khusus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meningkatnya kunjungan berobat anak ke puskesmas di Kabupaten Cirebon yang didominasi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA turut menjadi perhatian di lingkungan sekolah. Kondisi ini mendorong sekolah untuk memperkuat edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit. Di SD Negeri 1 Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kepala Sekolah Trias Hardaningwulan SPD mengatakan pihaknya memang menerima laporan dari para guru mengenai sejumlah siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit. Namun pihak sekolah belum melakukan pendataan secara khusus untuk memastikan apakah terjadi peningkatan jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan. Meski terdapat sejumlah laporan siswa yang tidak masuk karena sakit, ia menyebut kondisinya mulai membaik. Jumlah siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit disebut sudah lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Di tengah kondisi ini, SDN 1 Tuk Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, kabarnya terus mengingatkan siswa untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat sebagai langkah pencegahan. Salah satu imbauan yang diberikan adalah menggunakan masker, terutama ketika kondisi kesehatan atau lingkungan membutuhkan perlindungan tambahan. Sekolah juga mendorong siswa untuk membawa botol minum atau tumbler dan memperbanyak konsumsi air putih. Selain itu, siswa secara rutin diingatkan untuk menjaga kebersihan tangan, terutama sebelum makan maupun membeli jajanan di sekolah. Upaya edukasi yang diperluas kepada orang tua, sekolah memanfaatkan grup WhatsApp dan status WhatsApp para guru untuk menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga kesehatan anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: 01 masih bersama Anda pendengar, dan sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Berikutnya nanti Anda akan bersama Riana Kristono sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, terlebih dahulu kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah, dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum kita sudah agak banyak air, air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih dampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa. Di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi ini

Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perkiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Narusiregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mimbar Agama Buddha kembali menyapa Anda untuk edisi hari Minggu ini, 20 September 2026. Dan malam hari ini tema kita adalah sila sebagai pelindung kehidupan. Sudah terhubung dengan narasumber kita tentu saja, Bapak Sukobino. Selamat malam Pak Suko. Halo, selamat malam Pak Suko.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik, silakan Pak untuk tema kita malam hari ini, sila sebagai pelindung kehidupan.
1: Ya, baik. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Langsung saja ya, para ibu, bapak, saudara-saudari, sedama umat Buddha yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelum kita berpanjang lebar, marilah kita sejenak untuk merenungkan. Senantiasa kita menghormati kepada guru agung junjungan kita, Dhaya Kutama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba passa karanam kusala asambada sacitta pariyodha panang etang buddha nasasana. Para ibu, bapak, saudari, saudara sedama umat Buddha, para pendengar RRI yang berbahagia, selamat malam. Satu hatu namo buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, mari nah, kita bersama-sama untuk mengembangkan keyakinan kepada Wiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga dengan mendengarkan Dhamma, batin kita menjadi lebih tenang, ya, lebih bijaksana, dan semakin mantap dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas sebuah tema, ya, yang sudah saya persiapkan, yang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya. Tetapi terkadang justru ya, kita anggap sederhana gitu ya. Nah, malam hari ini saya akan membawakan tema sila sebagai pelindung kehidupan. Bapak ibu dan saudari saudara yang berbahagia, kalau kita mendengar kata sila, ya mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran adalah Pancasila, ya. Itu lima latihan moral yang biasa kita ucapkan ketika mengikuti puja bakti, ya, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, ya, khususnya umat Buddha. Namun sebenarnya sila bukan sekedar hafalan, ya. Sila bukan sekedar lima kalimat yang kita baca bersama-sama di vihara gitu ya, ketika kita melakukan puja bakti. Namun sila ini adalah sebagai latihan hidup gitu. Sila adalah bagaimana kita menjaga diri kita agar melalui tubuh, ya, pikiran, ya, ucapan kita, ya, tidak menimbulkan penderitaan, ya, bagi diri sendiri maupun makhluk lain. Lima latihan dasar itu bagi umat awam yang muda adalah Panatipata, Adinajana, kemudian Kamesumicacara, Musawada, dan Sulameraya Majapamadatana. Lima latihan ini, ya, disebut atau sebagai aturan latihan, ya, bukan sekedar perintah yang harus ditaati karena takut dihukum gitu. Nah ini Pancasila ini sebagai latihan dasar umat Buddha yang menghubungkan dengan pemberian, ya, kebebasan dari bahaya, ya, permusuhan, ya, dan penindasan kepada makhluk lain. Karena itu tema pada malam hari ini, ya, kita bukan hanya sekedar, ya, apakah saya sudah menjalankan, ya, lima sila, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kehidupan saya menjadi lebih aman, ya, damai dan bermanfaat karena saya menjalankan sila. Nah inilah yang akan kita renungkan bersama, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, manusia membutuhkan banyak untuk perlindungan, ya. Beberapa contoh misalnya, ya, perlindungan ketika kita mengunci rumah, ya, untuk melindungi harta benda. Kemudian kita memakai helm, ya, untuk melindungi kepala. Kita membuat aturan lalu lintas, ya, untuk melindungi pengguna jalan dan lain sebagainya. Ya. Namun ada satu perlindungan yang sering kita anggap sederhana, ya, yang kita lupa, yaitu perlindungan terhadap perilaku kita sendiri. Ya. Nah, seseorang mungkin memiliki rumah yang sangat aman, tetapi kalau ia tidak mampu mengendalikan kemarahannya, ya, rumah itu belum tentu menjadi tempat yang damai. Ya. Seseorang mungkin mempunyai banyak uang, ya, tapi kalau ia tidak mampu mengendalikan keinginannya, hidupnya belum tentu bahagia. Ya, atau mungkin seseorang mungkin memiliki kedudukan tinggi, ya, tetapi, ya, kalau ucapannya menyakiti orang lain, ya, ia dapat kehilangan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah, sahabat-sahabat RRI, nah, disinilah sila mempunyai peran, ya, mempunyai peranan. Sila adalah diibaratkan sebagai pagar, ya, maksudnya adalah pagar moral, ya, yang menjaga kita agar tidak mudah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, dalam Jalan Mulia Persen 8, latihan moral, ya, berkaitan dengan sama waca atau ucapan benar, sama kamanta atau perbuatan benar, dan sama ajiwa atau kehidupan benar. Sila bukan hanya menghindari keburukan, ya, tetapi juga membangun kebiasaan melakukan hal yang baik. Nah, Buddha memberikan prinsip, ya, yang sangat terkenal, ya, dalam Dhammapada ayat 183, yaitu tidak melakukan segala kejahatan, ya, mengembangkan kebajikan dan mensucikan pikiran. Tiga hal ini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, merupakan inti ajaran Buddha. Ya, yang pertama, jangan melakukan kejahatan. Kedua, kembangkan kebajikan. Ketiga, sucikan pikiran. Ya. Jadi sila merupakan bagian penting dalam perjalanan kehidupan atau spiritual. Ya, kita jadi kita tidak bisa mengatakan saya rajin meditasi, ya, tetapi saya bebas berbohong, atau saya rajin ke wihara, tapi saya boleh menyakiti orang, ya, atau saya rajin berdana, tetapi saya tidak peduli dengan perilaku saya. Nah, dhamma bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, ya, di wihara, di dalam wihara. Ya, dhamma harus terlihat, ya, dalam kehidupan kita. Justru kita telah keluar, ya, maksudnya di luar itu, di luar wihara, di luar dari wihara itu. Bapak Ibu dan saudari saudara sedana, mengapa, ya, sila itu disebut sebagai pelindung kehidupan? Ya, karena ketika seseorang, ya, menjalankan sila, ya, tidak hanya melindungi diri sendiri, ya, tetapi juga memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, sila disebut sebagai pelindung kehidupan. Contohnya adalah sila melindungi makhluk hidup. Ya. Nah, ini berkaitan dengan sila yang pertama, ya, latihan sila pertama, ya, dalam Pancasila Buddhis, ya, sebagai umat Buddha. Ya, mengajarkan kita untuk tidak melakukan pembunuhan, ya, dan tidak sengaja menyakiti makhluk hidup. Ketika kita menjalankan latihan ini, ya, kita mengembangkan metta atau karuna, ya, cinta kasih atau belas kasih. Kita belajar bahwa makhluk lain juga ingin hidup, ya. Manusia ingin hidup, ya, hewan juga ingin hidup, ya. Makhluk hidup lainnya juga memiliki dorongan untuk mempertahankan kehidupan. Karena itu, ya, sila pertama, ya, bukan hanya sekedar saya tidak membunuh, ya, tapi kalau kita tinjau lebih dalam lagi, saya berusaha, ya, menjadi seseorang yang memberikan rasa aman kepada kehidupan. Contohnya, misalnya di lingkungan keluarga, ya, seseorang sudah marah ketika anggota keluarga, ya, kepada anggota keluarga. Ketika marah mungkin tidak sampai melakukan kekerasan fisik, ya, tetapi kata-kata yang kasar, ya, dapat melukai hati. Maka praktek sila harus diperluas, ya, ya, menjadi, ya, saya tidak ingin menjadi sumber penderitaan bagi makhluk lain, ya. Nah, apa berarti tindakan kita atau solusi kita, ya, sebelum bereaksi ketika marah, ya, ya, berhenti, ya, misalnya, ya, tarik nafas, sadari kemarahan, ya, jangan langsung berbicara, ya, tanyakan, ya, kalau saya mengucapkan kalimat ini, ya, apakah keadaan akan menjadi lebih baik atau semakin buruk, gitu. Nah, itulah praktek, ya, berusaha untuk praktek dhamma, yaitu berkaitan dengan sila melindungi makhluk hidup, ya, latihan-latihan sila yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sila melindungi kepercayaan. Nah, ini sebagai latihan sila dari Pancasila Buddhis itu yang nomor dua, ya, adinadana wiramani, ya, yaitu menghindari mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Maknanya, ya, bukan hanya mencuri barang begitu, ya dalam kehidupan sekarang ini ya, modern ini ya, kita juga perlu belajar ya menghormati, ya menghormati apa ya, menghormati barang milik orang lain ya, uang orang lain ya, karya orang lain ya, waktu ya orang lain, kepercayaan orang lain ya, hak orang lain ya. Nah itu misalnya seseorang diberikan uang untuk sebuah keperluan tertentu ya, kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi ya, tanpa izin. Nah, mungkin orang lain belum mengetahui, tetapi ya, pertanyaan seseorang pada si dhamma ya, bukan apakah orang lain melihat ya, ya, pertanyaannya apakah batin saya mengetahui ya, bahwa tindakan ini benar ya. Nah disinilah sila ya, menjadi perlindungan bagi batin kita ya. Kemudian juga latihan yang ketiga ya, latihan Pancasila Buddhis yang ketiga ya, latihan mengajarkan latihan-latihan ya, usaha-usaha kita untuk tanggung jawab ya, terhadap perilaku ya, sikap ya, hubungan dengan orang lain ya, dalam kehidupan berkeluarga ya, ya, kemudian kesetiaan, penghormatan, tanggung jawab, dan menjaga ya, batas-batas yang benar ya, merupakan bagian penting dari kehidupan kita ya, bermoral gitu. Nah ini latihan yang ketiga. Kemudian lanjut sila itu juga tadi dalam ucapan ya. Sila melindungi melalui ucapan. Sila atau moralitas itu juga melindungi melalui ucapan. Ini sebagai latihan kita ya, sebagai umat Buddha praktek Pancasila Buddhis yang keempat, musawadah wiramani ya, berlatih menghindari ucapan yang tidak benar ya, ini sangat penting ya, karena banyak masalah kehidupan dimulai dari ucapan ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Misalnya pertengkaran keluarga ya, dapat dimulai dari satu kalimat yang sebetulnya sederhana gitu kan. Kemudian dalam hal persahabatan itu ya, dapat rusak ya, karena satu kebohongan misalnya, bohong atau ucapan yang tidak lembut, yang tidak halus ya. Kemudian di dunia kerja ya, hubungan kerja ya, dapat terganggu ya, misalnya karena ucapan yang kasar misalnya, kemudian juga misalnya fitnah gitu ya, banyak sekali. Masyarakat ya dapat terpecah karena dari ucapan itu ya, informasi ya mungkin yang tidak benar. Dan juga misalnya di kehidupan modern ini, di zaman sekarang ya, yang banyak digital, teknologi digital itu ya, tantangan ini menjadi semakin nyata ya, ya kadang seseorang menerima ya kan sebuah informasi ya melalui media sosial ya, lalu langsung membagikannya. Ya, pertanyaannya ya, apakah berita ini benar ya, apakah berita ini bermanfaat ya, apakah perlu saya sebarkan. Nah itu yang harus kita lakukan ya, melihat ke dalam diri kita ya, jadi tidak semua yang kita dengar itu harus kita ulangi, tidak semua yang kita tahu harus kita sebarkan ya, tidak semua yang benar harus disampaikan dengan cara yang menyakiti. Nah, ini latihan sila yang keempat yang mengajarkan bahwa kita untuk menghargai, menghargai kebenaran. Dalam Cigalowa Dasuta, ya, Buddha menjelaskan kehidupan moral secara luas, ya, termasuk menghindari ucapan yang tidak benar, ucapan bohong, ya, serta menjaga hubungan dengan orang tua, ya, guru, ya, keluarga, sahabat, pekerja, dan para petapa. Jadi sila tidak berdiri sendiri, ya, sila atau moralitas ini ya membentuk hubungan sosial, ya, tentu hubungan sosial yang sehat begitu. Dan kemudian sila kelima, ya, yang berkaitan dengan menghindari hal yang menyebabkan kelengahan. Mengapa kelengahan sangat berbahaya? Ya, karena ketika kewaspadaan menurun, seseorang dapat kehilangan kendali atau atas ucapan dan perbuatannya. Bahkan satu keputusan yang dilakukan tanpa kesadaran, ya, dapat menimbulkan akibat panjang. Karena itu, ya, prinsip penting dalam dhamma, ya, apamada, ya, tidak lengah. Nah, kebalikannya adalah pamada, ya, yaitu kelengahannya. Nah, dalam Cigalowa Dasuta, Buddha menjelaskan berbagai bentuk kelengahan yang dapat membawa kerugian, ya, dalam kehidupan, serta pentingnya menghindari kebiasaan yang membuat seseorang kehilangan kendali dan tanggung jawab. Maka latihan sila pada dasarnya adalah latihan untuk, ya, mengatakan saya mau sadar, ya, sebelum bertindak, ya, gitu. Nah, kemudian, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu alasan penting, ya, mengapa sila harus dijaga adalah karena dalam agama kita mengenal hukum karma. Ya, Buddha menjelaskan dalam Upajjatana Sutta, ya, Anguttara Nikaya, bahwa kita adalah pemilik tindakan kita, ya, pewaris tindakan kita, lahir dari tindakan kita, ya, berhubungan dengan tindakan kita. Dan tindakan menjadi dasar bagi apa yang kita alami. Ini bukan berarti semua kejadian buruk pasti karena karma masa lalu, ya. Nah, pandangan seperti itu terlalu banyak sederhana, gitu, ya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa tindakan yang kita lakukan mempunyai konsekuensi. Ketika kita terbiasa berbohong, ya, kebohongan menjadi kebiasaan. Terbiasa marah, ya, terbiasa jujur, ya, terbiasa membantu, ya, akan menjadi bagian dari karakter kita. Nah, sila juga memberikan akibat langsung dari kehidupan sekarang. Orang yang menjaga sila, ya, ya, mungkin lebih mudah dipercaya, ya, lebih tenang dalam pergaulan, ya, tidak terus-menerus takut, ya, kemudian memiliki hubungan yang lebih sehat, ya, lebih mudah melakukan introspeksi, ya, memiliki dasar yang lebih baik untuk meditasi misalnya. Nah, sila ini sebenarnya juga sebagai investasi, ya, nabung. Ya, kalau hubungannya dengan hukum karma tadi, ya, perbuatan yang kita lakukan, ya, menabung latihan moralitas yang baik, jadi untuk kedamaian kita, gitu. Nah, kemudian juga penting untuk kita refleksi diri ya. Nah ini sila itu juga sebenarnya juga sebagai apa ya, sebagai payung begitu. Nah, misalnya kita menggunakan sebuah perumpamaan, ketika musim hujan datang ya, kita membawa payung. Payung tidak menghentikan hujan ya, tetapi payung melindungi kita ya, agar tidak terlalu basah. Nah, demikian pula sila. Sila tidak membuat kehidupan menjadi bebas dari masalah ya, kita tetap bisa mengalami sakit ya, kehilangan, kegagalan, perpisahan ya, kritikan, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi sila membantu kita menghadapi masalah tanpa menambah masalah baru. Nah, misalnya kita mengalami pembinaan ya dihina, ya marah, ya membalas, ya terjadi pertengkaran, ya rusak, begitu ya. Nah, tetapi kita tidak menciptakan masalah kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, inilah sila sebagai pelindung kehidupan, ya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, mungkin ini penting untuk kita refleksikan ke dalam diri kita. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, apakah orang lain merasa aman ketika berada di dekat saya? Nah, apakah keluarga saya merasa manfaat dari dhamma yang saya praktekkan? Ya, apakah saya menjalankan dhamma ya, hanya ketika berada di wihara atau juga ketika berada di rumah, tempat kerja, dan masyarakat? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita ingat ya, satu hal. Sila bukan penjara ya, sila adalah perlindungan ya. Sila bukan beban ya, sila adalah kekuatan. Sila bukan sekedar aturan ya, sila adalah latihan membentuk karakter. Ketika kita tidak menyakiti ya, kita memberikan rasa aman. Ketika kita tidak mengambil yang bukan hak kita, kita memberikan kepercayaan ya. Nah, mari kita menjadikan ya sila ya, utamanya bagi umat Buddha Pancasila ya, bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan di wihara ya. Mari kita bawa Pancasila ya, Pancasila Buddhis ke rumah ya, bawa ke tempat kerja, dipraktekkan dalam keluarga, dipraktekkan dalam persahabatan ya, masyarakat. Jika ya, semakin banyak umat Buddha menjalankan sila ya, dengan sungguh-sungguh, maka manfaatnya tidak berhenti pada diri sendiri ya. Keluarga menjadi lebih damai, persahabatan menjadi lebih sehat ya, masyarakat menjadi lebih aman, dan batin kita menjadi lebih senang. Nah, inilah makna sila sebagai pelindung kehidupan ya. Semoga kita semua mampu menjaga sila ya, dengan penuh kesadaran, menjaga tubuh, ucapan, pikiran ya, menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi diri sendiri dan makhluk lain. Sabi sata bhavantu sukhipata, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, satu. Nah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudarian, sahabat-sahabat yang berbahagia pada malam hari ini. Demikian damai disisalah pada malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Suho untuk malam hari ini. Dan tentu saja pendengar Mimbar Agama Buddha akan selalu hadir setiap minggu malam dari pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Rabu ataupun hari Minggu malam ini, seperti biasa pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama-sama di sajian campur sari. Dan tentu saja Rian akan terus temani Anda di Cirebon malam ini hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran.

0: kelaparan bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKP RRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Kami di program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara ataupun ngomong-ngomong soal campur sari, pendengar. Nah, bagi Anda yang mungkin belum mengetahui apa sebenarnya campur sari dan bagaimana awal mula serta perkembangannya. Nah, campur sari ini adalah genre musik ya, gabungan antara instrumen tradisional Jawa yaitu gamelan berskala pentatonis dan alat musik modern barat berskala diatonis. Tahun 1950-an, akar campur sari sudah mulai tumbuh di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dengan tokoh awal seperti Raden Mas Samsi yang memperkenalkan kelompok campur sari melalui siaran RRI Semarang. Lalu di tahun atau di era 1980-an hingga 1990-an, musik ini semakin berkembang pesat dan dipopulerkan secara luas oleh Mantos melalui kelompok gamelan Maju Lancar asal Gunung Kidul dengan memasukkan unsur keyboard ke dalam orkestrasi gamelan. Dan beralih lagi pada era modern, genre ini berpadu dengan langgam Jawa, keroncong, hingga dangdut atau disingkat congdut yang kemudian melejit berkat karya-karya ikonik dari mendiang Didi Kempot.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam, tapi kesan yang didapat pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menemani Anda di sajian campur sari untuk edisi Minggu 20 September 2026. Sajian campur sari akan selalu hadir menemani Anda setiap Minggu malam dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita masih di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Minggu 20 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Loh, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
2: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
1: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
1: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
3: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan, hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya Mai, aku juga minta maaf.
3: Kamu Cid?
4: Maaf Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: bertahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

0: Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya pendengar, demikian tadi sandiwara ataupun mini drama radio berjudul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, produksi RRI Padang.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah

0: dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Minggu 20 September 2026. Dan jika kita membicarakan tentang kota dengan kehidupan malam terbaik, ternyata juaranya adalah Bangkok, pendengar. Ya, Bangkok di Thailand ini menempati posisi pertama dalam daftar kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2026. Kota ini dinilai punya pilihan hiburan malam yang beragam, mulai dari bar di pinggir jalan, klub, tempat musik, hingga rooftop dengan pemandangan gedung-gedung perkotaan. Daftar ini dirilis oleh Time Out berdasarkan survei terhadap lebih dari 24.000 penduduk lokal di berbagai kota di dunia. Hasil survei kemudian dipadukan dengan penilaian dari panel ahli yang punya pengetahuan mengenai kehidupan malam di berbagai destinasi. Skornya ya, Bangkok ini tertinggi dari para ahli, 95%. Sementara itu sebanyak 73% warga lokal yang disurvei menilai bahwa kehidupan malam di kota Bangkok ini layak berpredikat baik atau sangat baik. Nah, 9 kota lainnya apa saja? Ini ya, versi Time Out, selain Bangkok di urutan pertama, ada Berlin di Jerman. Lalu yang ketiga ada New York City di Amerika Serikat. Keempat, Melbourne di Australia. Yang kelima, Sao Paulo di Brazil. Yang keenam, Medellin di Kolombia. Ketujuh, kota Johannesburg di Afrika Selatan. Yang kedelapan, Brighton di Inggris. Sembilan, Beijing di China. Dan sepuluh, Amsterdam di Belanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Pendengar, sampai di sini Cirebon malam ini untuk edisi Minggu 20 September 2026 menemani Anda, dan tentu saja Anda besok bisa mendengarkan kembali program 1 RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, selamat malam, selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan juga 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Senin tanggal 21 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain, kali ini bersama Nadia Samara dan juga Wikantia Esa serta kru yang bertugas ada di pemancar baru yang akan temani Anda pendengar di hari Senin 21 September 2026. Dan kami akan temani Anda pagi hari ini dalam program Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti. Ya, peringat apapun yang kemarin mungkin membuat kita lelah, ya biarkan ini menjadi pelajaran lah ya. Apapun yang belum tercapai, biarkan menjadi alasan untuk kita terus berusaha. Hari ini adalah kesempatan baru, jadi kesempatan untuk menjadi lebih baik, melakukan sesuatu yang berarti, dan juga mendekatkan diri pada tujuan yang sedang kita perjuangkan. Selamat pagi dan selamat menjalani hari Senin ini ya, pendengar. Semoga langkah kita hari ini selalu ditemani kemudahan dan kebaikan. Amin. Oke, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Baik, pendengar, kini saatnya kami hadirkan acara yang pertama, yaitu Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi melalui Pro 1 RRI Cirebon untuk edisi Senin 21 September 2026. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang ciri-ciri calon penghuni surga bersama narasumber kami yang sudah kami hubungi melalui line teleponnya. Ada Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang Duku Puntang Kabupaten Cirebon. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya alhamdulillah, kabar baik Pak Kiai ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Pak Kiai, kita akan mengkaji tentang ciri-ciri calon penghuni surga di Mutiara Pagi kali ini. Dan boleh, juga boleh, ya, ya. Pendengar RRI Cirebon, silakan nanti Anda dapat bergabung ya melalui telepon di 0231 849 3259. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Ataupun juga nanti silakan Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin tentang ciri-ciri calon penghuni surga. Silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya dapat kembali mengudara dalam acara Mutiara Pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mutiara pagi kali ini tentang ciri-ciri daripada penghuni surga atau calon-calon surga. Setiap kita semua ingin masuk surga. Jadi kalau orang itu sehat, kalau ditanya surga neraka, pasti ingin surga itu ya, kecuali orang yang tidak normal. Mungkin orang yang tidak masuk surga itu orang yang tidak normal ya. Jadi sebenarnya ciri-cirinya banyak, artinya ciri-ciri calon surga itu banyak sekali ya di dalam Al-Quran, dalam tafsir. Cuman saya ngambil yang cepat dipaham aja, artinya mengambil daripada intisarinya saja. Di dalam kitab Hilyatul Aulia juz 8 Sohibah 616, itu dijelaskan, inna li ahlil jannati arba'a alamatin. Sesungguhnya ciri-ciri ahli surga itu ada 4 perkara. Nah, ini baru ciri ya. Bukan pasti, kalau ciri itu ya ciri aja gitu, bukan pasti. Seperti cirinya yang mau hujan itu akan cirinya kalau mau hujan itu ada mendung gitu ya, atau alamat gitu ya. Tapi kan tidak semua mendung mendatangkan hujan. Hanya kebanyakan bahwa kalau ada hujan, kalau ada mendung itu pasti hujan. Artinya umumnya hujan itu. Nah, oleh karena itu ini juga begitu, hanya ciri saja tidak memastikan gitu. Jadi inna li ahlil jannah arba'u alam. Sesungguhnya ahli surga itu ada 4 alamat. Yang pertama, wajhun munbasitun. Wajah yang tersenyum. Ah ini ya. Ada dalilnya. Kata Nabi, tasaddaqo walau biwajhi talkhin atau walau biwajhil mutabassim. Bersedekahlah walaupun dengan wajah yang mesem gitu loh. Karena wajah yang mesem ini banyak maknanya gitu ya. Berawal dari dia menjembar ketenangan, kesenangan. Biasanya kalau orang itu tersenyum, dia bahagia gitu loh. Ketemu dengan orang itu tersenyum, bahagia gitu ya. Jadi menyebarkan kebahagiaan. Bisa menyembunyikan daripada kesedihan gitu ya. Dan awal dari syukur itu adalah dari senyum. Ketika kita ketemu dengan orang terus senyum, waduh, kayaknya senang banget gitu ya. Walaupun tidak kenal, tapi dia itu senyum gitu kepada kita. Oh, berarti ingin kenal gitu. Atau memberikan kode, dia positif lah kepada kita gitu ya. Maka itu menunjukkan calon itu, orang itu dekat dengan surga gitu ya. Karena dengan senyuman itu dia idkhulus surur kepada kita gitu ya. Sebaliknya ada orang juga, orangnya ahli ibadah. Tapi kalau ketemu dengan orang kok cemberut aja, merungut aja. Ya bisa jadi orang itu ahli ibadah juga, dia takabur atau ujub gitu ya. Wah, saya paling hebat, saya paling ibadahnya paling top gitu ya. Saya paling orang bersih, kamu sih banyak dosa gitu. Sehingga dia mukanya itu merenggut gitu ya. Kayak orang-orang, ya seperti orang sombong lah gitu ya. Nah itu makanya salah satu ciri masuk calon neraka juga begitu. Orang yang mukanya cemberut atau mukanya bermasam gitu ya, atau merenggut.

Aris, kenapa? Oh, pelayannya senyum, nggak merengut gitu ya. Jadi senyum itu bisa mendatangkan rezeki. Oleh karena itu, ciri ahli surga, sudah ahli ibadah, ahli sedekah, ya ahli senyum juga, ketemu dengan orang senyum. Nah, itu. Pejabat-pejabat negara kalau ketemu dengan rakyatnya merengut aja, khawatir dimintai bantuan. Nah, itu. Tapi ketika itu menyebar ke senyum, rakyatnya merasa senang gitu ya. Walaupun tidak diberi apa-apa juga diberi senyum aja senang gitu ya. Syukur-syukur diberi sesuatu. Maka pantas senyum itu, wajah yang bermesem itu ciri daripada ahli surga gitu ya. Bukan ahli, ciri daripada penghuni surga. Oleh karena itu, para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, ilmu sekecil tapi bisa menyebabkan besar, yaitu senyum. Oleh karena itu, kita tidak boleh medit dengan senyum. Ayo kita senyum, ketemu dengan siapa saja kita senyum gitu ya. Ketemu dengan musuh pun kita senyum. Agar musuh itu ya tidak dendam kepada kita gitu loh. Dan itu ada dalil itu ya. Tasaddaqu wa lebih baik tolkhin. Bersedekahlah walaupun kita dengan wajah yang senyum gitu loh, ya. Jadi ahli ibadah, ahli dunia, ahli pangkat, kadang suruh senyum itu susah banget gitu ya. Makanya senyum itu tanda daripada orang penghuni surga. Kemudian yang kedua, penghuni surga itu adalah walisanun fasih, lisan yang fasih. Dalam hal ini, ya fasih berbahasa Arab, fasih baca Quran gitu ya. Maka anak-anak kita suruh ngaji Quran supaya fasih bahas apa huruf hijaiyahnya gitu ya. Makanya di pesantren itu kalau baca Quran baru Fatihah saja satu minggu nggak kelar. Kenapa? Suruh fasih dulu hurufnya, tajwidnya, wakofnya gitu. Kenapa? Karena ciri ahli surga itu dia fasih bahasa Arabnya, fasih baca Qurannya gitu. Itu penting sekali ya, lisanun fasih, lisan yang fasih dalam mengucapkan bahasa Arab, lisan yang fasih dalam mengucapkan keagamaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, qalbun rahim. Apa itu? Hati yang penuh dengan kasih sayang. Nah inilah ya. Ini pemimpin ini harus punya qalbun rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena akan menghadapi rakyat. Orangnya diam, tapi sekali dia berpikir, dia punya program gitu loh. Banyak pengangguran, banyak kemiskinan. Hatinya mikir, qalbun rahim. Dia tidak tega melihat orang miskin, tidak tega melihat orang bodoh gitu ya. Ya Allah, dia bagaimana masa depannya? Dia miskin, bagaimana masa depannya? Kalau dia punya istri, punya suami, gimana nanti akhirnya? Kalau dia itu bodoh, bagaimana nanti masa depannya? Jadi, hati yang selalu punya berkasih sayang dengan siapapun gitu ya. Qalbun rahim. Hati yang penuh dengan kasih sayang dengan siapapun. Kadang ada orang itu hidup itu hatinya untuk sendiri saja gitu ya. Hatinya pikirannya untuk mikiri sendiri saja itu. Egois namanya itu. Tetapi orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang itu juga bisa disebut orang yang akan menduduki surga gitu ya. Contohnya para nabi gitu ya. Para wali. Ya selalu memikirkan masyarakatnya. Selalu memikirkan keluarganya bagaimana masyarakatnya supaya masuk surga. Bagaimana keluarganya supaya bisa masuk surga? Nah, itu namanya qalbun rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang. Ya, berpikirnya selalu positif. Tidak pernah mendoakan orang celaka gitu ya. Itu namanya orang yang punya qalbun rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang. Jangankan dengan manusia, dengan makhluk yang lain saja dia enggak tega gitu ya. Di tengah jalan ada kucing dengan anak-anaknya pengen minum misalnya,

0: dia walaupun pakai mobil juga dia berhenti ngambil air, memberi minum kepada kucing-kucing itu yang sedang kelaparan. Begitu juga orang kaya, di pinggir jalan ada orang-orang pengemis, ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dia hadir, dia datang bagi-bagi uang. Nah, itu namanya qalbun rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang, ya, yang dia selalu menaburkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, yadun sakhiyun, ham, tangan yang ringan. Nah, ini para pejabat juga harus ini ya. Orang kaya, para pejabat punya uang, jangan hanya numpuk di ATM, tapi lihat sekitar kita. Adakah kita barangkali ada yang belum makan? Saudara kita barangkali ada yang dibantu. Maka tangannya tuh cepat memberi gitu kepada siapapun yang membutuhkan gitu ya. Yadun sakhiyun. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang dermawan itu as-sakhiyu aqrabu minallah, aqrabu minal jannah, ya. Orang aqrabu minan nas. Orang dermawan itu adalah dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang medit al-bakhilu ab'adu minallah, ab'adu minan nas, wa ab'adu minal jannah. Orang yang medit itu, dia jauh dari surga, jauh dari Allah, dan jauh dari manusia. Kenapa? Karena biasanya orang yang medit itu berpandangan bahwa dunia itu akan bisa mengakalkan dirinya di dunia, gitu ya. Atau juga akan bisa membeli segalanya. Padahal yang namanya duit itu, yang namanya uang itu bukan untuk sombong. Bukan untuk mengejar hawa nafsu, tapi untuk membantu kepada sesama. Ya, untuk membantu kepada sesama dan untuk infak di jalan Allah. Oh, ada orang sedang bangun pesantren. Ada orang sedang membangun masjid. Ah, nyumbang. Saya punya uang banyak ini. Harus diinfakkan di jalan Allah. Beli tanah untuk tanah wakaf. Ah, itu namanya yadun sakhiyun. Tangan yang dermawan, yang suka memberi kepada siapapun. Ya, dulu itu ada cerita seorang raja yang sangat bengis banget, penuh dengan dosa kehidupannya. Tapi di akhir hayatnya dia mati husnul khatimah. Karena apa? Karena ia pernah memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin. Dan fakir miskin itu bisa tertolong. Dia bisa bahagia gitu loh. Walaupun hanya satu mangkok air sayur atau satu piring nasi. Tapi dia menyelamatkan keluarga itu dari kelaparan. Maka Allah mencabutnya. Raja itu akhirnya husnul khatimah. Oke, itu aja dulu. Semoga ada manfaatnya.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi tentang ciri-ciri calon penghuni surga, ya. Baik, pendengar, silakan kini saatnya kami ajak Anda untuk bisa berinteraktif bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519, ataupun Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Pagi dengan ibu siapa, di mana Bu?
2: Ibu Dini di Brebes.
1: Ibu Dini di Brebes, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau nanya, ini ya, umpamanya bukan umpama lagi nih Mas, beneran. Ada orang yang suka utang ya, tapi kalau bayar ini maaf, kalau bayar itu nggak sesuai dengan janjinya, ya nggak sekali dua kali, terus ya maaf aja ya, ini saya lebih baik saya ngasih daripada apa bayarnya tele-tele kayak gitu kan, itu ya itu gimana ya, Ustaz, yang satu ya, yang keduanya gini, apa ya saya dengar kalau ada yang ceramah kalau perempuan itu kalau sama laki-laki harus kayak bengis gitu, Gek.
1: Kayak apa?
2: Jangan kayak pengis, jangan kayak murah senyum kayak gitu. Kata dia, aku dengar di ceramah ya.
1: Iya.
2: Katanya kalau sama laki-laki kayak gitu, kalau sama perempuan, kalau sama sesama perempuan harus ramah, baiklah kayak gitu. Itu gimana, benar apa enggak? Yang ketiganya ini, kan ada kumpulan komunitas ya, ngaji jauh di ya teman-teman tiap rumah lah, tapi jauh gitu ya. Di perjalanan kan laki sama perempuan itu campur. Kadang-kadang ya maaf ya, yang laki-lakinya itu bicaranya nyeleneh, itu mau ngaji, benar mau ngaji itu. Jadi yang perempuannya itu kayak risih kayak gitu ya. Nah itu gimana Pak Ustaz? Nah, kayak gitu aja ya.
1: Ya.
2: Ya terima kasih.
1: Terima kasih Bu Dini.
2: Pencerahannya.
1: Iya. Oke. Bu Dini di Brebes. Terima kasih Bu Dini ya. Langsung 3 pertanyaan Ustaz.
0: Iya boleh.
1: Okay.
0: Bagus, pertanyaannya bagus juga itu.
1: Iya, ada 3 pertanyaan nih. Kita langsung jawab saja dulu ya Ustaz ya. Yang pertama,
0: boleh.
1: Orang suka apa namanya,
0: hutang.
1: Hutang ini tidak sesuai dengan janjinya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Apakah ini juga salah satu, oh bukan calon penghuni surga ya?
0: Ya jadi begini ya, kadang kita hidup itu kan harus maklum lah ya. Ada orang yang diberi rezeki oleh Allah gampang gitu ya.
1: Iya.
0: Ya rezeki mayyasha wa yaqdiru mayyasha, kan begitu. Ada juga orang yang diberi rezekinya seret, mungkin dia janji mau dapat uang hari Senin, ternyata uangnya enggak cair lagi, jadi bohong lagi. Ya kalau orang ahli surga sebenarnya banyak maaf aja. Ya udah enggak apa-apa gitu, barangkali nanti tahun depan. Minggu depan ada uang bayar ya. Ya yang penting itu aja lah. Bagaimana namanya orang yang tidak mau menyakiti orang lain gitu loh. Itu cirinya orang ahli surga itu begitu. Dia tidak mau menyakiti orang lain, itu aja. Kalau bisa udah utangnya bayarnya separuh aja ya gitu. Itu juga calon surga itu.
1: Yeah.
0: Kemudian yang kedua tentang masalah, betul. Jadi di dalam pernikahan itu memang perempuan itu kalau sudah punya suami ya, tanpa seizin suami enggak boleh sedekah. Senyum juga tidak boleh. Harus kepada suami saja. Jadi di dalam kitab Uqudul Jan itu baik bagi perempuan soleh, tapi tidak baik bagi orang laki-laki. Ya itu tadi. Satu, perempuan itu harus medit. Artinya apa? Dia tidak boleh memberikan sesuatu tanpa izin suami. Yang kedua, tidak boleh senyum kepada semua laki-laki. Kalau memang dia sudah punya suami gitu loh. Jadi karena itu menyangkut dengan hukum pernikahan masalahnya. Ya jangan sampai dia sudah punya suami masih senyum-senyum ngupai pintu ngupai pintu keberkahan sama orang lain, nggak boleh. Oh, gitu. Memang betul itu ya. Kemudian yang ketiga apa lagi tuh?
1: Yang ketiga katanya, kalau kan ini ada kumpulan pengajian, ada laki-laki yeah. perempuan, tapi dalam perjalanan ini kadang kan sering nyampur, ketemu bareng gitu, Ustaz. Itu bagaimana? Ya
0: kalau bisa sih, kalau uang orangnya banyak harus dipisah, satu laki-laki satu perempuan gitu. Tetapi kalau darurat sih, ya satu mobil ya darurat, supaya nggak boros uangnya ya nggak apa-apa. Yang penting jaga diri aja, sudah pada tua masa nggak bisa jaga diri. Ya kan?
1: Iya.
0: Namanya harus dikelatok gitu. Harus dikelatok dengan gayung bantok.
1: Iya, oke. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Terima kasih Bu Dini di Brebes. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar.
1: Iya, dengan Ibu siapa ya. Di mana Bu?
3: Dari Ibu Iis di Bumi Ayu.
1: Ibu Iis di Bumi Ayu, silakan Bu Iis.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya yang tadi, yang qalbun rahim Pak Kiai. Jadi orang miskin tapi memiskinkan orang lain, itu bagaimana kehidupan ke depan? Bagaimana saya mau ngasih nggak punya? Tak punya apa, rasa sosialnya itu besar, tapi keadaan nggak mampu memberi untuk orang yang saya misalnya orang yang nggak punya dipikirin gitulah bagaimana orang itu. Kadang suka dengar orang mengaji juga ngajinya berantakan, bagaimana ya saya mau negor, nggak enak, mau ditegur dengernya risih gitu bahasanya berantakan. Itu bagaimana Pak Kiai, termasuk qulbun rahim yang seperti itu? Terima kasih Pak Kiai, ya. Terima kasih Mas Iskandar.
1: Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai, mungkin langsung saja Pak Kiai.
0: Ya, jadi qulbun rahim itu kan ya kita balik kalau gak bisa memberikan kepada orang-orang lainnya doa lah gitu ya. Kalau kita melihat orang bodoh, gitu doakan ya Allah mudah-mudahan orang itu mau ngaji gitu. Kalau kita melihat orang miskin, ya kita doakan mudah-mudahan orang itu dapat kerjaan gitu. Mau memberi nggak punya uang, tapi ya udah doa saja lah, kan gitu.
1: Jiwa sosialnya korban, tinggi ya Pak Kiai ya.
0: Iya, dia orang sepada korban sapi, korban kambing, dia nggak punya, tapi dia kalau punya uang saya mau beli gitu. Nah, yeah. Korban perasaan aja udah.
1: Korban perasaan. Nah, jiwa sosialnya tinggi, cuma memang keadaannya tidak memungkinkan.
0: Keadaannya memang melarat gitu. Ya bagus. Yang penting kita kan doa aja lah. Jangan sampai kita mendoakan orang jelek lah gitu.
1: Yang penting sudah ada niat lah ya.
0: Nah, niat satu kali aja sudah dicatat. Ya Allah, kalau saya kaya, saya mau sedekah nih sama orang. Itu sudah dicatat satu kali. Okay. Iya, dalam Islam itu kan mudah saja kita berbuat kebaikan. Yang penting punya ilmu itu aja. Ada ilmunya gitu.
1: Ya.
0: Terima kasih. Ya. Semoga ada manfaatnya.
1: Terima kasih Bu Is di Bumi Ayu. Kita ke penelpon berikutnya Pak Kiai. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Iskandar.
1: Iya, Bu Reni di Plumbon, silakan.
2: Alhamdulillah bisa masuk ya. Mau bertanya, assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi dijelaskan bahwa senyum itu adalah apa, bisa membuat mungkin orang lain juga senang, dan salah satu ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Nah, apakah kalau ciri-ciri itu berarti kan sudah beda dengan yang orang tidak punya ciri-ciri, berarti istilahnya udah hampir pasti ya orang itu mungkin masuk surga setelah yang tadi Pak Kiai jelaskan kriterianya. Nah, sekarang tentang senyum ya Pak ya. Gimana kalau kita kan suka diundang tuh ada acara Maulid Nabi di masjid, ada pengajian mungkin dari kiai apa gitu. Itu kan jamaahnya itu bukan hanya ibu-ibu aja, artinya karena di satu masjid itu banyak, ada otomatis ya bapak-bapaknya dan itu kenal gitu, karena mungkin sehari-hari. Kalau kita semurut aja atau apa, raya ditekuk raya maghrib kan gak enak ya, jadi otomatis harus senyum gitu. Nah, apakah memang yang seperti itu tidak boleh? Kemudian kalau ada ponakan perempuan terus punya suami kan, nah itu juga kita apakah juga tidak boleh senyum yang seperti itu? Ingin dijelaskan. Yang kedua, ketika kita merasa kenal betul ya di jalan, kadang-kadang orang kayak kenal gitu ya. Nah, terus kita juga, karena sudah refleks ya kita, apalagi dia duluan senyum ke kita gitu, terus ya kita balas lagi senyum. Tapi ada lagi orang yang sudah sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi apa pelit gitu buat senyumnya. Kita sudah senyum juga dianya kayak gimana gitu.
1: Berat ya.
2: Karena kebiasaan kita ya, biar aja lah gitu. Kita sih senyum-senyum aja kan, nggak beli ini senyum sih. Nah, gimana ini yang seperti ini gitu, mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya.
1: Yeah.
2: Semoga sehat selalu Mas Is. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang model begini bagaimana Pak Kiai?
0: Ya jadi gini, kalau kita menyangkut hukum fikih ya, memang kalau perempuan nggak boleh senyum-senyum sendirian. Ya laki-laki juga tidak boleh juga sih senyum-senyum sendirian. Ya.
1: Senyum-senyum sendirian nanti gimana dong?
0: Iya kan, tidak harus langsung senyum-senyum sendirian, nggak boleh. Ada aturannya. Ya paling tidak ya laki-laki dengan laki-laki gitu loh, perempuan dengan perempuan senyumnya. Perempuan diatur senyumnya kepada saudaranya, keluarganya, anaknya, suaminya terutama kan.
1: Ada batasan mungkin ya.
0: Ada batasan, kalau perempuan ada batasan. Kalau laki-laki bebas, gak ada batasan.
1: Kenapa Pak Kiai?
0: Kalau laki-laki ya kan artinya begini. Kalau perempuan itu kan surganya di rumah. Jadi senyum tertawa untuk suami.
1: Untuk suami.
0: Betul. Mm-hmm. Beda kalau laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki kan ya istilahnya dalam pernikahan kan boleh 4. Jadi kalaupun dia mau nambah lagi dengan senyum kepada perempuan lain gak ada masalah, ya kan? Sebab begini, begini kalau menurut Islam itu, misalnya ada rangda gitu ya, ada janda. Itu kalau ada laki-laki yang kaya raya, itu sebenarnya harus dinikah janda itu. Betul. Itu menurut Islam loh, menurut Islam.
1: Iya. Jadi kalau surganya wanita tuh ya di rumah berarti Pak Gia.
0: Nah, kalau surganya wanita tuh di rumah. Kalau orang sudah punya suami, nggak boleh kemana-mana. Apalagi nyebar senyum kepada siapapun itu nggak boleh. Itu dosa besar gitu ya. Karena apa? Karena surganya istri yang solehah itu ada di rumah. Maka semua nyamdangnya, bedakannya, minyak wanginya ya harus karena untuk suami, bukan
1: untuk suami lain. Ya.
0: Betul. Sedikit saja niat jelek dia dosa gitu. Itu makanya kalau orang sudah punya suami nggak boleh senyum sembarangan gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau bisa permisi dulu sama suaminya. Mas, saya mau senyum. Tahu siapa? Itu ada saudara saya. Masa aku ketemu orang itu aja gitu.
1: Iya. Harus izin ya.
0: Harus izin nih kalau kata suaminya boleh ya, boleh senyum.
1: Kalau misalnya nggak lagi sama suaminya gimana pakai? Misalnya di kantor lah gitu. Nih kayak samaran ya, nih dulu. Sekarang samaran nih.
0: Ya kalau seandainya memang itu saudara mahram ya nggak apa-apa lah gitu. Yang tidak boleh itu kepada laki-laki yang bukan muhrimnya gitu. Boleh.
1: Gitu.
0: Iya. Ya pokoknya ibu-ibu jangan sembarangan senyum lah.
1: Iya. Jangan sembarangan senyum ya. Jadi ya senyumnya diatur gitu.
0: Diatur.
1: Ada tingkatannya senyumnya.
0: Ya seperlunya aja lah gitu.
1: Seperlunya. Aja.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu bukan berarti sombong, karena memang ada di dalam kitab Kudurujan itu kadang sesuatu yang baik untuk laki-laki tapi tidak boleh untuk perempuan. Ya itu tadi, termasuk senyum, senyum, sedekah. Orang disebut sodako ya, oh, ahli sodako. Kalau sudah punya suami nggak boleh, harus permisi dulu dengan suami gitu. Iya itu.
1: Oke, itu aja dulu. Ini menarik sekali Pak. Kita terima penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alexander the Great.
1: Bunda Indra.
4: Iya.
1: Silakan Bunda.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau orang pakai baju putih, ciri-ciri bakal masuk surga enggak Pak Kiai? Bung Isai ketawa. Soalnya Bung Isai pakai baju putih. Iya, jadi kalau ada kata-kata gitu nanti semua orang di dunia pakai baju putih.
1: Pakai baju putih ya, semua. Iya. Amin.
4: Iya, mengenai senyum gitu. Itu pakai tanya aja Bung Isai. Saya kalau ketemu orang enggak diatur enggak apa, ya langsung senyum. Padahal suami saya gak ada. Bung Isanya langsung, halo Bunda gitu kok. Tapi ya begitulah adanya. Jadi ada yang bicara Bu Indra nih, kalau apa, orangnya belum kelihatan, ketawanya sudah kelihatan. Begitu.
1: Ketawanya nah, sudah kelihatan.
4: Tapi itu tidak diatur, tidak diapa, apa langsung terjadi begitu saja. Dan kalau kita mendengarkan suara Bung Icai dan suara Pak Kiai yang bariton ini, waduh, asik sekali kami mendengarkan. Rasanya adem gitu Pak Kiai. Iya. Nah kalau begitu itu si suaranya yang mengademkan dan bermanfaat buat umat, apakah itu juga termasuk ciri-ciri surga? Dan kemudian Pak Kiai, ada kala di saat kita melewati ujian, ya kan manusia itu selalu diuji. Nah kalau ujiannya terlewatkan, kita sedang dalam keadaan senang gitu, lalu di rumah suami sayang, enggak marah-marah gitu. Suara suami saya juga sama Bung Isai, barito, iya. Kalau bicara tenang aja gitu, waduh, asik gitu.
1: Bikin adem.
4: Iya, tapi kalau nah, jadi saat-saat kita merasa kok hidup ini asik ya, serasa di surga begitu. Nah, itu bagaimana Pak Gai? Kami belum tahu surga, tapi apakah kita dapat menciptakan kehidupan kita ini serasa di surga sebelum kematian datang menjemput kita? Terima kasih Pak Gai penjelasannya. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain yang hari ini berbaju putih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan, terima kasih. Nah, ini bagaimana nih Pak Kyai? Kalau seperti Bunda tadi.
0: Ya, itu bagus. Jadi memang ya surga itu di dunia saja sudah bisa kita rasakan gitu ya. Kalau di sekitar kita, tetangganya senyum, kan gitu. Keluarga juga senyum. Ya itu, baiti jannati kata Nabi, surga ku adalah rumahku, kan gitu. Betul tidak?
1: Ya.
0: Tapi kalau di rumah itu, istrinya merengut aja, anak juga pada diam-diaman, kan kayak ini neraka. Ya, berarti kan sudah ada kata-kata seperti itu. Gitu.
1: Kayak nggak ada kehidupan ya.
0: Nah, gitu. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu bisa diciptakan di dunia ini, gitu. Ada ketenangan, kenyamanan, gitu loh. Ya kan? Ya semua itu kan harus berdasarkan kepada niat, ya. Berdasarkan kepada niat dan iman, gitu loh.
1: Jadi itu bisa menciptakan, jadi di dunia juga bisa menciptakan apa surga lah, surga di tempat
0: ya,
1: kita lah.
0: Ya, secara bahasa lah. Kalau surga itu kan kalau secara bahasa ya sesuatu yang mengenakan lah.
1: Yang mengenakan, yang menyenangkan gitu
0: yang
1: ya.
0: Yang menyenangkan, ya. Yang mengenakan, yang membahagiakan, yang menenangkan kan gitu bahasanya seperti itu. Dan di surga juga kan nanti di akhirat nanti nggak ada yang namanya sedih, orang yang merengut nggak ada di sana. Orang ngentut aja nggak ada di sana. Betul. Karena ngentut itu bisa membahayakan orang. Orang lagi enak-enak makan, bau ngentut kan jadi nggak enak.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Ya, apalagi bidadari nggak ada yang ngentut di sana. Maka di surga itu betul-betul nikmat 100%. Terus di surga itu nggak ada namanya iri, dengki, nggak ada. Kalau di dunia kan bisa jadi, walaupun kita senyum tapi beda penghasilan kan sok ah deh. Beda penghasilan kayak ada aja iri dengkinya kan ada, walaupun kita senyum kita lo ketemu dengan orang tapi dia lagi maju, pasti dalam hatinya dia ada iri kan gitu, ada gitu di dunia. Kalau di akhirat sudah nggak ada, kalau di akhirat di surga itu, misalnya Bang Ica surganya oli emper gitu. Saya surga tingkat 3. Bang Ica enggak iri dengan sama saya. Ya Allah, Pak Kyai, saya sih masuk surga lumayan, yang penting emper belah aja kan gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau di dunia pasti ada iri dalam.
1: Pasti ada rasa iri ya. Oh,
0: betul,
1: gitu.
0: Iya. Tapi enggak surga enggak ada. Jadi memang kebahagiaan yang sejati itu nanti di surga.
1: Di surga. Oke.
0: Okay, iya, makanya kita selagi masih hidup di dunia ini ya, satulah tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Karena nggak ada kehidupan surga di dunia sebenarnya ini. Kenapa? Karena semua mengalami bahagia dan sedih gitu. Ada orang kaya, mobilnya banyak, istrinya banyak, kehidupannya seperti nikmat belum tentu dirasakan oleh dia seperti itu. Betul tidak? Kadang ada orang mobilnya banyak, kelihatannya bahagia, tapi dia yang merasakan itu oleh ngeridit mobil itu. Yang Jeep belum disetorin, yang Innova belum disetorin, karyawan juga belum dibayar. Itu kelihatannya orang mewah, orang senang, tapi ternyata banyak utangnya, kan gitu.
1: Ternyata pusing ya.
0: Betul. Tapi ada orang, dia hidupnya kelihatannya sedih, sengsara, tapi dia yang merasakannya tidak aja. Wah, saya mah Pak Kyai seneng, gak punya utang. Pagi-pagi sudah bisa naik beca, kadang bisa tidur di atas beca. Dia mau bersyukur kepada Allah, dia tidak punya persangkutan dengan siapapun, dengan bank pun. Betul tidak? Dia sudah dapat 100 ribu aja sudah bisa memberikan nafkah pada anak istri. Dia pulang jam 9 sholat duha. Setelah sholat duha dia pergi lagi beca. Kadang orang seperti itu dianggap oleh kita apa tidak bahagia, tapi dia merasakan bahagia. itulah surga, kan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Oke lah. Baik. Cerita begitu tuh banyak,
1: itulah. Ya.
0: Betul tidak?
1: Betul, oke. Okay.
0: Ya. Yeah. Jadi kita hidup ini kadang tidak boleh pakai apa selandasan kepada keumuman gitu loh. Cara pandangannya juga bahagia teman orang itu, tapi ternyata dia merasakannya risih dalam hidup itu karena banyak masalah gitu. Istri yang satu cerewet, istri yang ini mental yang jajan aja kan pusing. Jadi ya kalau kelihatannya enak banget istrinya empat, belum tentu dia yang merasakan itu, belum tentu, masih mending satu nggak pernah habis kan gitu.
1: Oh iya.
0: Satu okay. Tapi rasa empat kan gitu. Gitu,
1: satu rasa empat ya.
0: Ya, cari istri satu tapi rasa empat gitu.
1: Jangan sampai empat tapi rasa satu gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay, ada penelpon lagi, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Icai.
1: Iya, dengan Ibu siapa, di mana, Bu?
5: Dari Ibu Aminah di Gantar.
1: Ibu Aminah di Gantar, silakan.
5: Assalamualaikum, Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, izin bertanya Pak Kiai, kalau ada mengenai belajar ngaji nih Pak Kiai, kalau ada ibu-ibu yang belajar ngaji itu dengan susah payahnya, nggak bisa-bisa ya, lama gitu bisanya Pak Kiai, apalagi disuruh rasa ya Pak Kiai ya. Itu hukumnya gimana? Apakah masih boleh masih diwajibkan gitu untuk mencari ilmu ya Pak Kiai? Karena orang itu ingin sekali bisa ngaji itu bener, tapi susah gitu Pak Kiai. Gimana hukumnya Pak Kiai? Ya demikian Pak Kiai. Terima kasih.
1: Oke, okay. Terima kasih.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aminah di Gantar, katanya belajar ngaji, masih belajar ngaji nih ibu-ibu nih Pak Kiai, bapak-bapak yang udah usianya 50 tahunan misalnya, tapi ini susah banget nih. Ini hukumnya gimana?
0: Ya, ini juga termasuk ciri-ciri orang yang ahli surga, ya. Orang yang ciri-ciri orang ahli surga dia senang ngaji. Masih sudah tua juga dia mau belajar ngaji. Karena dia merasa dosa. Ya Allah, saya sudah tua belum bisa baca Quran, dosa ini nanti di akhirat seperti apa? Ah, itu juga orang bagus itu, ciri-ciri ahli surga. Ya kalau masalah belajar makan sampai ke liang lahat, ya kan? Yeah. Carilah ilmu sampai ke liang lahat, kan begitu. Gak ada batasan, kalau memang kita ini perlu ilmu ya harus belajar gitu. Kenapa? Karena kebodohan itu bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Seperti zaman sekarang, pesantren pating belaka. Sekarang satu desa ada dua pesantren, ustadz kiai juga pada banyaklah sekarang. Yeah. Tapi kenapa nggak mau belajar Quran? Jadi kalau saat ini orang tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, kemudian dia mengatakan saya ini bodoh, dia itu salah. Dia itu masuk nerakanya lebih awal loh. Orang bodoh yang tidak mau belajar itu nerakanya lebih awal. Betul.
1: Ya.
0: Jangan dikira orang yang masuk neraka itu orang yang gak berdosa saja. Orang yang bodoh gak mau belajar juga sama gitu. Karena al-jahlu dorun, bodoh itu adalah berbahaya. Orang pengen jadi wali, pengen jadi orang tasawuf, pengen menjadi orang yang apa istilahnya fanatik, itu harus pakai ilmu. Kalau gak pakai ilmu gak bisa gitu. Biarpun dia keluarganya wali misalnya, keluarganya kiai, kalau nggak belajar nggak bisa.
1: Yeah.
0: Itulah ilmu, kehebatan ilmu, harus belajar gitu. Beda dengan uang. Kalau uang bisa, orang pengen jadi orang kaya gampang. Yang penting orang tuanya kaya, ya bisa jadi kaya. Betul tidak?
1: Yeah.
0: Tinggal beli mobil 5, punya rumah 5, punya istri 4, ya sudah jadi orang kaya. Tapi kalau ilmu nggak bisa, walaupun bapaknya ulama besar, kalau nggak mau ngaji ya tetap aja nggak bisa jadi ulama besar. Harus belajar lah kalau ilmu itu seperti itu. Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih ya untuk ya. Ibu Aminah di Gantar. Jadi harus terus belajar ya Pak Kiai, mencari ilmu sampai sampai ke
0: ya sampai yang lahat lah.
1: Okay.
0: Bahkan orang NU mah sampai mati juga masih ada pengajaran talqin gitu kan.
1: Betul.
0: Bisa diburuki kan. Bahkan orang mati kah?
1: Iya.
0: Ya fulan bin fulan, apabila datang malaikat mungkar nakir kemudian bertanya man rabbuka, jawablah Allahu rabbi, kan gitu, berarti masih ada pembelajaran.
1: Masih ada pembelajaran.
0: Atau meninggal ada diberi pelajaran
1: kan. Betul. Gitu. Ya.
0: Oke, itu aja semua okay. Manfaatnya.
1: Pak Kiai, nah kalau misalkan kita menjaga lisan, kemudian juga mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak sombong, kejujuran dan amanah, terus juga kita sering silaturahmi, apakah ini juga salah satu ciri-ciri calon penghuni surga, Pak Kiai?
0: Bisa jadi. Yang diterangkan oleh saya 4 itu ya. Ya, istilahnya baru 4 gitu.
1: Baru 4 ya. Lagi. Sebetulnya banyak ya, Pak Kiai ya.
0: Iya, Cuman enggak okay. 4 itu kadang mewakili. Hmm. Berarti orang seperti itu tadi kan berarti dia qalbun rahim, punya hati yang penuh dengan kasih sayang.
1: Qalbun rahim ya.
0: Iya, maksudnya kan seperti itu. Hmm.
1: Oke. Okay. Baik Pak Kiai, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Silakan Pak Kiai.
0: Ya, yang pertama tentunya saya mohon doa restu kepada semua pemirsa pendengar RRI Cirebon di mana saja berada. Tahun depan saya akan membuka cabang di desa di kelurahan Pendakrep Bumi Cirebon, ya kan? Doanya semoga nanti tahun depan bisa menerima santri baru dan alhamdulillah untuk sarana dan prasarana ya sudah disiapkan gitu. Hanya untuk penyempurnaan aja finishing gitu loh ya. Dari barangkali ada dermawan muslim. Oke, saya mau nitip nih untuk akhirat. Misalnya oke, saya terima ya untuk sama-sama kita berjuang di jalan Allah untuk sama-sama mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang kedua, marilah kita dalam hidup ini banyak berbagi gitu loh. Ya, kalau enggak bisa berbagi duit ya berbagi senyum gitu. Yeah. Oke, itu aja dulu, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai sudah mengisi Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Kiai sampaikan ini bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui telepon, melalui WhatsApp RRI Cirebon dan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Kita akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Tujuan utama dari puskesmas itu kan sebetulnya kan promotif dan preventif. Kalau promotif itu yang dilakukan oleh puskesmas itu kan melakukan penyuluhan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana etika batuk yang baik dan benar gitu. Terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana pencegahan.
2: Kalau untuk dokumen Anda lalin itu intinya begini, bagaimana bangunan yang akan membangkitkan dan menarik perjalanan nanti pada operasi itu baik sebelum pada saat pembangunan dengan setelah pengoperasian, itu besarnya bangkitan dan tarikan perjalanannya bisa diprediksi, kemudian nanti bisa diantisipasi.
0: Sari berita. Puskesmas dan sekolah memperkuat edukasi kesehatan menyusui peningkatan kasus ISPA. Maksud kami menyusul peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Cirebon. Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjelaskan dokumen andalalin menganalisis dampak bangunan terhadap lalu lintas sebelum dan setelah beroperasi. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Mendengar puskesmas dan sekolah memperkuat edukasi kesehatan menyusul peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Kuningan, Cirebon.
1: Terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana etika batuk yang baik dan benar. Gitu.
3: Peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon mendorong penguatan edukasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan lingkungan sekolah. Penguatan edukasi juga dilakukan di SD Negeri 1 Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon setelah sekolah menerima laporan sejumlah siswa tidak masuk karena sakit. Kepala SD Negeri 1 Tuk, Tria Sardaningwulan, mengatakan bahwa sekolah mengingatkan siswa untuk menggunakan masker sesuai kebutuhan, membawa tumbler, memperbanyak minum air putih, serta mencuci tangan sebelum makan. Sementara edukasi kepada orang tua juga disampaikan melalui grup serta status WhatsApp.
4: Kita kita bikin itu memakai masker, terus pokoknya ya kalau membawa tumbler, makan minuman biar anak-anak itu sering minum air putih, ini jajan es, otomatis seperti itu. Intinya itu dua itu yang jelas-jelas kita efektifkan untuk pemakaian masker dan membawa tumbler. Tuh kemarin juga ada juga kebetulan baru ini ada bias anak sekolah cek kaki mbak, cek kesehatan gratis tuh itu untuk kebetulan dari puskesmas sendiri juga pas ada ke sekolah.
3: Sementara itu Kepala Puskesmas Talun Dr. Sri Mulyati mengatakan bahwa peningkatan kunjungan terjadi sejak awal September hingga pekan ketiga, baik pada pasien anak maupun dewasa. Menurutnya, perubahan cuaca dan cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan gangguan saluran pernapasan. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat juga perlu diperketat, termasuk kebiasaan mencuci tangan hingga menjaga etika batuk.
1: Di awal bulan September sampai September minggu ketiga ini, memang betul seperti yang disampaikan gitu ya oleh Ibu Kadis itu terkait peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan terutama ya bagi anak dan bagi dewasa juga sih sebetulnya tidak hanya anak aja. Iya, kalau di puskesmas kan tujuan utama dari puskesmas itu kan sebetulnya kan promotif dan preventif. Kalau promotif itu yang dilakukan oleh puskesmas itu kan melakukan penyuluhan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana etika batuk yang baik dan benar gitu. Terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana pencegahan agar tidak terjadi penularan gitu.
3: Edukasi diberikan di dalam puskesmas maupun melalui kegiatan posyandu. Sementara itu orang tua diimbau untuk memastikan anak memperoleh makanan yang bergizi, cukup minum, membatasi aktivitas di luar rumah ketika sakit, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala ISPA. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai bagaimana langkah penanganan pertama yang benar jika anak mulai menunjukkan gejala batuk pilek dan demam, serta kapan waktu yang tepat untuk segera membawanya ke puskesmas atau rumah sakit, yang berhasil dihimpun reporter Vivi Islamiyati.
5: Nama saya Happy dari Kedawung. Menurut saya langkah yang benar jika anak mulai menunjukkan gejala bapil serta demam itu orang tua sebaiknya jangan panik dulu. Pastikan anaknya cukup istirahat, banyak minum, dan dicek. cek suhu tubuhnya. Kalau demam, bisa diberikan obat penurunan panas sesuai dosis, tapi kalau demamnya lebih dari 3 hari, sebaiknya dibawa ke puskesmas atau rumah sakit.
6: Nama saya Adi dari Kesambi. Menurut saya, penanganan pertama yang benar kalau anak mulai batuk, pilek, dan demam adalah memastikan anak cukup minum, istirahat, dan pantau suhu tubuhnya. Kalau anak mulai sesak napas, kejang, dan demamnya tidak turun, sebaiknya segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk diperiksa.
7: Nama saya Mia dari Cirebon. Menurut saya, istirahat yang cukup, biarkan anak istirahat di dalam rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar. Lalu penuhi kebutuhan cairan anak tersebut seperti perbanyak minum air putih. Dan apabila anak tersebut demam, sediakan obat penurun panas.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait faktor utama yang memicu lonjakan kasus ISPA pada anak di Kabupaten Cirebon, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Rena Safira bersama Dr. Haji Ahmad Qoyim Mars.
8: Bagaimana tanggapan dokter terhadap lonjakan kunjungan berobat anak ke puskesmas yang mencapai 54% dalam 2 bulan dan didominasi kasus ISPA, dok?
9: Memang anak paling rentan ya. Ini kan posisinya kemarau panjang, angin besar, lingkungan mungkin nggak bagus. Sehingga buat anak-anak yang pola kebiasaannya sama ya akan mudah ya terkena lingkungan yang kurang sehat gitu, dan daya tahan mereka lemah, jadi akhirnya banyak yang terkena penyakit, terutama ISPA. ISPA kan dari udara ya, dari hirupan napas gitu. Jadi sangat logis kalau anak-anak yang banyak terkena penyakit ISPA ini gitu.
8: Kalau untuk menurut dokter sendiri, faktor yang paling berpengaruh itu terhadap meningkatnya kasus ISPA pada anak di Kabupaten Cirebon dalam beberapa waktu terakhir ini apa ya, dok?
9: Kalau ilmu dasar mah, ilmu epidemiologis namanya ya. Jadi ada ketidakseimbangan antara lingkungan yang kurang bagus dengan daya tahan anak-anak. Jadi saling mendukung gitu, lingkungannya nggak bagus karena banyak udara yang kotor, kurang sehat, berterbangan kemana-mana, disertai udara panas, sehingga nggak sehatnya buat manusia, terutama anak-anak, sehingga memungkinkan untuk masuk ke dalam tubuh melalui hirupan napas. Nah, sedangkan anak-anak sendiri pola makannya mungkin biasa-biasa saja menghadapi lingkungan yang seperti ini, itu sehingga banyak yang sakit. Jadi kalau epidemiologis itu, kalau lingkungannya jelek, itu daya tahan tubuhnya harus bagus sehingga tidak terkena penyakit gitu, Mbak Rena. Tapi kalau misalnya lingkungannya bagus, ya daya tubuh kita biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang posisinya mungkin lingkungan lagi jelek sehingga ya daya tahan tubuh anak-anak, pola makan anak-anak atau gaya hidupnya anak-anak itu harusnya diatur, jangan terlalu capek, jangan terlalu bebas gitu terhadap lingkungan gitu, sehingga mereka bisa jaga diri, jaga dari berbagai faktor penyakit gitu.
8: Untuk kelompok usia anak seperti apa yang paling rentan mengalami ISPA, dok, dan apa tanda kritis yang harus diwaspadai orang tua sebelum kondisi anak memburuk?
9: Kalau lihat umur, saya nggak punya data statistiknya ya saat ini ya. Tapi secara prinsip sih bisa pada semua umur gitu ya. Nah, kemudian tanda-tanda kritisnya seperti biasanya batuk pilek disertai panas. Itu kan mempengaruhi pola makannya juga, jadi nggak mau ya, malah nambah sakit.
8: Baik, dokter, kalau untuk langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat serta orang tua dan tenaga kesehatan sendiri untuk mencegah peningkatan kasus ISPA pada anak terus berlanjut, dok?
9: Ya, pencegahan, penyuluhan, war-war, bahaya atas sosialisasi penyakit ISPA dan pencegahannya dan pengobatannya. Tenaga kesehatan juga harus rajin turun lagi, gimana supaya itu para orang tuanya ya harus diinformasikan bahwa kini lagi musim banget, sehingga harus menjaga anak-anak kita dengan pola hidup yang bagus gitu.
0: Penertiban ratusan bangunan liar dan pedagang kaki lima PKL dilakukan petugas lintas sektoral di sepanjang jalan Pangeran Antasari Kabupaten Cirebon. Penertiban menyasar ruas jalan sepanjang 9,6 km dari Kelurahan Kenanga hingga Plumbon yang melintasi Kecamatan Sumber, Depok, dan Plumbon. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi mengatakan, terdapat 317 bangunan liar dan PKL yang ditertibkan sepanjang ruas tersebut. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang milik jalan, menjaga kelancaran lalu lintas, serta meningkatkan ketertiban kawasan. Selain itu, penertiban ditujukan untuk menangani persoalan banjir dan mengurangi kekumuhan lingkungan. Pemerintah menegaskan langkah tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemkab Majalengka Jawa Barat mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebagai strategi meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Kepala DK2 UKM Kabupaten Majalengka, Solehudin, mengatakan sertifikasi halal dapat memperkuat standar produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai puluhan ribu, percepatan sertifikasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga, pendamping, dan pelaku usaha. Pemkab Majalengka menyiapkan penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah untuk memperluas jangkauan program tersebut. Perangkat daerah terkait UMKM, perdagangan, perindustrian, dan pemberdayaan masyarakat diharapkan berperan dalam sosialisasi pendataan hingga fasilitasi sertifikasi. Langkah ini diarahkan untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan usaha. Sertifikasi halal diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga instrumen peningkatan standar produk, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar bagi UMKM Majalengka. Dengan demikian, produk lokal diharapkan semakin berkualitas dan memiliki daya saing lebih kuat. Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjelaskan dokumen Anda Lalin menganalisis dampak bangunan terhadap lalu lintas sebelum dan setelah beroperasi.
2: Yaitu terkait dengan sirkulasi lalu lintasnya, kapasitas parkirnya, itu semua dianalisis gitu.
10: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjelaskan analisis dampak lalu lintas atau andalalin sebagai dokumen untuk memprediksi dampak bangkitan dan tarikan perjalanan dari suatu bangunan. Analisis tersebut menjadi dasar untuk mengantisipasi potensi beban lalu lintas sebelum dan setelah bangunan beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan andalalin digunakan untuk bangunan dengan tingkat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi. Sementara bangunan dengan tingkat bangkitan dan tarikan sedang dapat menggunakan rekomendasi dari tenaga ahli.
2: Kalau untuk dokumen andalalin itu, intinya begini, bagaimana bangunan yang akan membangkitkan dan menarik perjalanan nanti pada operasi itu, baik sebelum pada saat pembangunan dengan setelah pengoperasian, itu besarnya bangkitan dan tarikan perjalanannya bisa diprediksi, kemudian nanti bisa diantisipasi, yaitu bagaimana bila tarikan dan bangkitan tarikan perjalanan itu membebani lalu lintas di jalan di sekitarnya. Dan bisa juga melihat mengatur bagaimana yang di dalam bangunannya itu sendiri, yaitu terkait dengan sirkulasi lalu lintasnya, kapasitas parkirnya, itu semua dianalisis gitu.
10: Dalam penyusunannya, analisis bangkitan dan tarikan dilakukan dengan membandingkan bangunan sejenis yang sudah beroperasi. Sebagai contoh, pusat perbelanjaan dapat dianalisis berdasarkan jumlah kendaraan atau orang yang masuk dan keluar dibandingkan dengan luas lantai bangunan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan perjalanan dan membedakan moda transportasi yang digunakan. Pemisahan modal atau modal split mencakup pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Satlantas Polres Majalengka memperingati HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 dengan menggelar kegiatan sosial bersama anak-anak yatim di Panti Asuhan Yayasan Taman Pendidikan Anak YTPA. Kegiatan diisi doa bersama untuk mendoakan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas, kelancaran tugas kepolisian, serta keselamatan personil dalam menjalankan pengabdian. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Satlantas juga menyerahkan tali asih berupa santunan, paket sembako, dan kebutuhan pokok kepada pihak panti asuhan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial kepolisian terhadap masyarakat. Selain memperingati hari jadi, Kegiatan sosial dan keagamaan tersebut diharapkan mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Satlantas Polres Majalengka juga menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat pelayanan yang humanis serta kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan bersama anak-anak yatim berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh keakraban sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Kodim 0616 Indramayu menggelar rangkaian bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat dalam menyambut HUT TNI ke-81. Kegiatan yang berlangsung di Joglo Makodim 0616 Indramayu, Sabtu 19 September 2026, meliputi khitanan massal, pengobatan gratis, dan donor darah. Khitanan massal menjadi salah satu agenda utama dengan target 85 anak. Rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 juga dilaksanakan secara serentak melalui video conference dan kegiatan lainnya di sejumlah wilayah. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan TNI dengan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial. Hipertensi hingga rokok menjadi faktor risiko yang perlu dikendalikan untuk mencegah penyakit stroke.
11: Karena hampir 90% kalau kita kelola faktor risiko, itu bisa kita dicegah.
12: Sebagian besar kejadian stroke dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Dokter spesialis saraf IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon, Dr. Agus Kusnandang mengatakan pencegahan membutuhkan kedisiplinan masyarakat. Faktor risiko yang dapat dikendalikan meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, asam urat, dan kebiasaan merokok. Pola hidup sehat juga mencakup olahraga teratur, pengaturan makanan, tidur cukup, serta kemampuan mengelola stres.
11: Dan memang diperkirakan pada tahun 2035 itu ada sebut dengan bumi stroke. Jadi angka kesakitan tinggi banget. Sehingga stroke perlu diwaspadai. Bagaimana stroke ini jangan sampai tinggi. Karena hampir 90% kalau kita kelola faktor risiko, itu bisa kita dicegah. Dan risiko dari stroke itu yang paling tidak enak adalah kecacatan.
12: Dr. Agus mengatakan masyarakat sering mengetahui pentingnya hidup sehat, tetapi belum selalu menerapkan secara konsisten. Kondisi tersebut membuat pencegahan stroke membutuhkan kedisiplinan dalam menjaga kebiasaan sehari-hari. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diperlukan untuk mengetahui kondisi tubuh dan menemukan faktor resiko sejak awal. Dr. Agus juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari rokok serta menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, kini saatnya kami sampaikan berita olahraga.
13: Berita olahraga.
0: Proton FC Kuningan resmi menatap kompetisi Pro Futsal League Indonesia musim 2026-2027 setelah meluncurkan skuad utama sekaligus merayakan ulang tahun kedua klub di Kuningan Minggu 20 September 2026. Mengusung tema The Journey Continue, momentum tersebut menegaskan ambisi klub setelah perjalanan dari Liga Nusantara Seri B, Seri A Jawa Barat, PFL 2 hingga promosi ke kasta tertinggi futsal Indonesia. Presiden Proton FC, Tony Indra Gunawan, mengatakan promosi menjadi pijakan untuk meningkatkan standar prestasi dan profesionalisme klub. Selain tim utama, Proton FC meresmikan Proton Futsal Academy dan Proton Partner School sebagai upaya memperkuat pembinaan pemain muda asal Kuningan. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
13: rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, Bringer, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus melanjutkan menemani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 21 September 2026 hingga pukul 10 nanti. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon untuk Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon ya. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon karena di Cirebon pagi hari ini Anda akan tentunya mendapatkan beberapa informasi dan juga Anda juga akan mendapatkan banyak tentunya informasi-informasi yang menarik. Kemudian juga nanti akan ada dialog Cirebon Menyapa hari ini, yang hari ini kita akan mengangkat topik tentang lonjakan kasus ISPA anak di Cirebon ya, penyebab dan langkah penanganannya ini nanti seperti apa. Dan ternyata pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ini memang mengalami peningkatan di Kabupaten Cirebon. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat ISPA ini menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dibandingkan penyakit lainnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hajah Eni Suhaini, mengatakan berdasarkan data pelayanan kesehatan, jumlah kasus ISPA ini mencatat 65.055 kasus, dan angka ini menjadi yang tertinggi dari sejumlah penyakit yang tercatat. Selain ISPA, sejumlah penyakit lain yang juga banyak ditemukan yakni hipertensi sebanyak 33.135 kasus, dorsalgia atau nyeri punggung 17.071 kasus, kemudian juga ada gangguan pencernaan kronis ya pada perut ini ya, ini sebanyak 16.885 kasus. Dan menurut Eni, pendengar, peningkatan kasus tersebut ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan terutama karena banyak ditemukan pada kelompok anak-anak yang masih rentan terhadap penyakit infeksi. Oke, Anda juga bisa menyampaikan komentar dan pendapat Anda, pendengar, terkait dengan topik kita di hari ini, yaitu mengenai lonjakan kasus ISPA anak di Cirebon. Silakan Anda sampaikan komentar dan pendapat Anda melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini kita akan bergabung bersama Pro 3 guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar yang sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk kembali kita beraktivitas di hari Senin ini, selamat mempersiapkan segala sesuatu yang akan Anda bawa ke tempat aktivitas. Dan mungkin ada dari sebagian Anda yang sekarang ini sudah sampai di tempat aktivitas masing-masing, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda ya, tetap semangat. Baik pendengar, kita masih akan menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat ini untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.